0: Berarti ada yang selingkuh ceritanya.
1: Orang?
0: Iya. Kau tahu diriku, kau tahu dirimu. Kita sudah tak sendiri lagi.
1: Betul.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 88,1 Radio Kota FM dan Duty Surabaya. Selamat pagi, dulur-dulur sobat Kota FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana ya? Aku Cak Bencong di program Pasar Kota. Pantunan Parian Suroboyoan. Dino iki dino Jumat kalender 12 Juni 2026. Aku ngajarin sampe semuanya di program Pasar Kota jam 7 sampai jam 10 awan ya. Sampe besok gabungan dan kode 561-1416-567-6923. Atau sampe juga bisa gabungan dengan kode WhatsApp Radio Kota FM 081-77-5058-881. Nah, oleh pasar Kendung mangan sego babat, alhamdulillah masih dinaiki Surabaya hawa ni mendung, tapi awak dhewe kudu tetap semangat. Semangat aktivitas, semangat nyambut gawe, semangat makaryo dulur, mugi-mugi barokah untuk hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nyangking tas isine kutah kesenggol tangane ning julai kapas mangan roti. Alhamdulillah semangat aktivitas dino Jumat barokah. Muga-muga dino Jumat iki dadi berkah awak dhewe kabeh pinaringan sehat lan lancar rejeki. Amin ya rabbal alamin.
1: Kok bisa ya?

Boyo, selamat pagi Mas Juku, sniper ya. Udah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Selamat pagi juga untuk Sobat Kota FM yang sudah gabung di Facebook. Ada Mbok Camang, selamat pagi, salam sehat selalu, selalu di Bejo, Samplangat, Gianyar, hadir ikutan monitor, makasih bertugas. Matur nuwun untuk Mbok Camang. Selamat pagi Mama Eli Agustin ke Pasar Kota, assalamualaikum Cak Bejo, Pekarungan, Sukodono, Sidoarjo, absen matur nuwun Mama Eli. Cak Asmawi, Mawi, boy selan mantep tenan pari ani cak semangat Jumat Barokah pancen garai dino iki rasa luwe seger lan sumringah.

0: Selamat pagi Cak Rosik Sahid Probolinggo hadir Mbak Tumium Virgo warga Mabar. Pagi Mas Bejo warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Selamat pagi Abah Waisel yang ada di Samplangan Gianyar Bali. Assalamualaikum. Selamat pagi Cak Bejo, salam sehat, semoga dilancarkan rezekinya dan selalu dalam dimudahkan dalam beraktivitas. Matur nuwun. Abah Waisel, selamat pagi Mas Bubu Pasar Kota. Selamat pagi juga Mas Bejo dari Mas Bubu ya. Matur nuwun yang ada di kawasan Medan. Hadir Kota Medan Sumatera Utara. Selamat pagi. Dan sobat Kota FM, untuk cuaca Surabaya di Noiki. Cuaca Surabaya diperkirakan didominasi hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius. Kondisi ini membuat suasana Kota Palawan terasa lebih sejuk dibandingkan hari yang cenderung panas, terutama pada pagi dan malam hari. Selain hujan ringan, tingkat kelembapan udara juga tergolong tinggi, yaitu berada pada kisaran 74-93%. Kombinasi antara kelembapan tinggi dan curah hujan ringan berpotensi membuat udara terasa lebih lembab sepanjang hari. Dan masyarakat yang memiliki aktivitas di luar ruangan disarankan untuk menyiapkan perlengkapan hujan dan tetap memperhatikan perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, dulur. Namun secara umum cuaca ini masih tergolong nyaman untuk beraktivitas, tapi hujan ringan yang turun pada beberapa waktu dapat menyebabkan jalanan menjadi licin dan mengurangi jarak pandang pengendara. Surabaya dikenal sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki suhu relatif panas. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota Parian Pantunan Suroboyoan. Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yati Randu Tejo.
1: Alhamdulillah. Kajang Afrika di Canggur Sirsa apa Cak Bejo sehat.
0: Alhamdulillah. Nang siolang gawa tas jumlahi papat. Alhamdulillah kulo kabari sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Udah hujan aku Cak Bejo.
0: Gerimis wau.
1: Oh, gonku deres iki mang isuk.
0: Nggih ta. Oh, diudani gremis mangkane mengkeret tinggi adem.
1: Deres iki macak bejo aku mlaku-mlaku nang kono ngetan ngulon. Slamet iseko omawi. Nunggu-nunggu dadakno deres beres iki mang cak bejo.
0: Ngetan ngulon ngalur ngidul kok kitiran.
1: Nek dipikir dadi nek di an dadi pikiran. Iya hujan terusnya Cak Bejo. Alhamdulillah kono gak hujan nah.
0: Ampun terang, mendung.
1: Alhamdulillah. Oh, mendung podo. Ke mangan lapis Cak Bejo dicampur nongko. Dicampur nongko enak rasane. Adikku nangis sak isap wis gak galo Cak Bejo.
0: Napa?
1: Mergo saiki pacarku ilang rupa.
0: Elah, ya apa? Ya apa? Gawa selang di dolang oleh pasar sepanjang. Lek misalnya pacar sampean kepingin gak ilang, ya kudu nih di cancang.
1: Ya apa Cak Bejo, kocong miri dicampur ati Cak Bejo. Ati ku lurus gak mari-mari, tapi pacar enggak ya loro ati.
0: Loh saiki lek kepingin mangan acar digawe sarapan, lek kepingin duwe pacar wis tuku enak di pasar melauran.
1: Walah cintaiku Cak Bejo ireng rupane. Ireng rupane tapi yo menang sih. Wis kadung cinta Cak Bejo gak ono tokone. Lah wis ilang. Gak bisa digoleki nang ndi suarane.
0: Lah ya apa nggawa selang didelang nggawa selang nang omahe cak nggone Indrajit. Nek misale pacare ilang ya ayo diumumno nang masjid.
1: Walah jangan kacang dicampur kangkung Cak Bejo. Campur kangkung enak rasane. Bapak Cak Bejo pacarku ilang saiki wis gak pikiran ijarno sak karepe.
0: Lah ya apa nggawa karung digawe gantungane kastok. Mangkanita, lek sampean enggak bingung, enggak kepingin bingung, delek pacar sing akeh iso dadi stok.
1: Jangan tewel sak bejo dikelolode. Campurane nongko enom.
0: Nggih.
1: Enak sak bejo masih gak rewel babat sak karepe. Pokok aku tahan iki sak karepe.
0: Nggih, sementing ku tahan banting lho. Kayak plastik yang dodol bak nih gue lak blok-blok.
1: Lagunya tamu undangan ya Cak Bejo.
0: Tamu undangan gih, oke.
1: Sing cewek ya Cak Bejo. Engko Cak Bejo lali juga iseng Jawa.
0: Ini gue lah muter Laura.
1: Lanang ngoro itu orang. Apal lagi aku. Ya wes salami kaya. Ayo Pak Gibi, ini ya Mas Gibi. Pokoknya suwun dikirim salam. Iya. Terus karo iki sapa Bunda Pak Tona, Bunda Rusu, Mas Satrio Basuki, Mas Aditya, Mas Inako, terus Mbak Ikang Gersian, Siki, Bunda Kalista. Ya apa gak melebu lah Bunda Kalista.
0: Ini sampun.
1: Oh alhamdulillah. Siki, sapa iki Mbak Rika. Bunda selamat lebak nek ngrungokno ya. Wis karo Siki Ayu.
0: Nggih.
1: Terus karo sapa iku Bunda Yanti. Terus karo Mbak Ima Ngesong. Mbak Wulan. Yang terakhir iki Bunda Supira. Karo Mas Toto, ayo mlebu Mas Toto.
0: Ya, oke.
1: Iki anu Cak Bejo.
0: Apa?
1: Anu apa itu nomor WA kota itu nomor 0.
0: 081
1: 081
0: 7505
1: 7505
0: 8
1: 8
0: 8
1: 88 ya.
0: 81. 8-nya 3 kali 1.
1: Oh, 8-nya 3 kali 1.
0: Salam saking Mas Rizal Pratama.
1: Oh, waalaikumsalam Mas Rizal Pratama. Sehat-sehat selalu
0: dan hadiran
1: di Tejo ya.
0: Amin. Nggih, matur nuwun.
1: Baik sak bejo sehat-sehat ya.
0: Amin.
1: Kamu kota dengan rezeki akeh.
0: Amin.
1: Barokah iki kan Jumat berkah
0: ya.
1: Ya tak dengono berkah udan iki kaya berkah ya.
0: Amin. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Nggih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizal matur nuwun pergi ke pasar membeli sayur, sampai di pasar hujan deras mengguyur. Jangan mudah hatimu hancur karena cinta manusia sebatas umur. Dan Sobat Kata FM, informasi hasil pertandingan Piala Dunia ya pembuka, di mana tadi malam tuan rumah Meksiko berhasil ngalahno Afrika Selatan dengan skor 2-0. Sekali lagi, partai pembuka tuan rumah Meksiko berhasil mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2-0.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tahun, Kota FM dangdutnya Surabaya.

kawan. Selamat pagi Bunda Kalista. Bu Kalista hadir dari Kota Bandung. Salam spesial untuk Mas Bejo Matugas sampai tuntas. Matur nuwun, terima kasih banyak untuk Ambu Kalista. Selamat pagi Cak Saat Budiono. Assalamualaikum Cak. Surabaya Jambi itu mau diguyur hujan. Salam buat semua fans Kota FM. Selamat pagi, mata aktivitas. Matur nuwun Cak Saat Budiono.

Oke, Surabaya, selamat pagi Kota FM dan krunya, selamat pagi. Semangat untuk hari ini. Semangat pagi juga untuk Mbak Reni Rentina. Assalamualaikum Cak Bejo, hadir Medan ya Cak. Semangat bertugas, salam Jumat Barokah. Mbak Reni Rentina, hadir Pasar Kota Tamora Medan City, selamat pagi.

Jombang, selamat pagi. Om aku Jombang, Mojo Warno, Jombang Ijul, ketemu Kota Pari. Dino Jumat, Dino Kang Mulyo, monggo lur di tingkat no ibadai. Salam hangat bareng GBB, Bakung, selamat pagi. Mas Hadi Prayitno, assalamualaikum Cak Bejo dan semua fans Kota FM Surabaya, Pasar Kota, Manya Sabarangan dua hadir Cak Bejo. Sukses selalu Kota FM Surabaya. Salam buat semua fans Kota FM Surabaya, selamat beraktivitas.

0: Mbak Yeni Kartika, selamat pagi. Assalamualaikum Cak Bejo. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Selamat pagi Bunda Kalista.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabar Mas baik. Bejo kabarnya di sana?
0: Sehat, sehat, sehat, semangat. Ini barusan Surabaya hujan deras ini.
1: Wah, di sini iya. Mendung.
0: Mendung ya. Surabaya pagi tadi mulai jam 6 sampai jam 7 lumayan hujannya deras.
1: Oh iya, jangan lupa ngopi dong kalau gitu.
0: Oh iya dong, buat menghangatkan diri.
1: Ngopi sama sarapan paginya.
0: Iya, udah olahraga ini Bunda.
1: Sudah, baru pulang. Sampai tadi 15 menit yang lalu.
0: Oh siap, tarik.
1: Iya. Pantunnya?
0: Oke.
1: Ke pasar beli buah apel.
0: Cakep.
1: Nyangkut di kota Surabaya.
0: Cakep.
1: Tahu-taunya aku terpesona dengan yang ada di kota Surabaya. Nggak nyambung, biarin aja ya.
0: Iya, apa-apa yang penting absen ya Bu ya. Oke.
1: Salam-salamnya buat Cak Rembo, Mas Ijal, Brigitte Kembaren, Rita Herlina.
0: Oke.
1: Okay. Halo?
0: Ya.
1: Terus itu Hadi Adi Prayitno.
0: Ini dapat Munajat. Salam dari Mas Rizal.
1: Dari siapa? Mas Rizal?
0: Iya, benar.
1: Oh ya, udah kan barusan udah aku salam juga barusan
0: ini
1: buat
0: terus dari
1: Mas Rizal.
0: Cak Gianto naik kereta bawa parfum, selamat pagi Ambu Kalista. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya. Cak Gianto ya,
0: Rembo.
1: Cak Gianto.
0: Benar.
1: Rembo, apa kayak Rembo? Ya. Cak Gianto Rembo, sudah sarapan belum? Cak Gianto.
0: Okay.
1: Terus buat itu Umi Jelira, Inces, Putra Andriansah, terus yang di itu siapa Vera, Sutarjong, terus yang di Bali tuh ada yang di Bali, aku suka lihat.
0: Bli Arjunli.
1: Yang di Bali ya. Pokoknya buat semuanya aja deh yang ada di kota Surabaya.
0: Lagunya
1: yang
0: apa,
1: ada di Magelang.
0: Lagunya apa?
1: Apa?
0: Lagunya apa?
1: Lagunya pingin ini aja, pingin spontan tanpa uhuy.
0: Oke, siap.
1: Makasih ya Mas ya.
0: Sama-sama Bunda.
1: Semoga Mas ya selalu banyak rezekinya, tetap
0: amin.
1: Semangat.
0: Amin, amin, amin.
1: Ditunggu
0: amin.
1: Kedatangannya di siap. Kota Bandung.
0: Matur nuwun Bunda Kalista yang ada di kawasan Bandung. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ambu Kalista. Sehat-sehat selalu ya. Monggo 561-1416-567-6923. Siapa yang bisa gabungkan di pasar kota Pantunan Parian Surabaya. Assalamualaikum Cak Bejo dan semua fans Kota FM Surabaya, Pasar Kota, Manyar Sabrangan, Dua Hadir, Cak Bejo, sukses selalu Kota FM Surabaya. Salam buat semua fans Kota FM, selamat beraktivitas, terima kasih. Mbak Yeni Kartika, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Melani aja dari Duri Kepa Hadir.

Pak Dwi Jumadi. Assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam Sugeng Injing. Kula anak pukat nanggone Bandung nang saradan tukur mis. Cak Bejo dina Jumat temani mendung. Alhamdulillah dan gerimis serada kerap. Salam untuk semuanya aja. Wani adem juga kerja rasanya tambah semangat. Matur nuwun. Kagem Pak Dwi Jumadi. Semangat untuk hari ini Pak Dwi. Mugi-mugi lancar berkah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Selamat pagi Sobat Kota FM. Selamat pagi juga untuk sahabat-sahabat yang baru gabung di program Pasar Kota. +561 1416 567 69 23. Monggo Sobat Kota FM, dalek seduluran, dalek konco, nangone Sobat Kota, nangone Pasar Kota ya. Apa mana dino iki, dino Jumat budal kerja ngenteni nunutan, awak sehat kerja semangat di kancane mbek aku Cak Bejo pantunan parian Suroboyoan. Selamat pagi Amah Dudori Pasar Kota, assalamualaikum Cak Bejo, sehat selalu, Jakarta hadir.

Saat Kota FM, pemerintah Kota Surabaya menetapkan penandaan pada nomor induk kependudukan NIK ayah yang tidak memenuhi kewajiban membayar nafkah untuk anak pasca perceraian. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Spanduk Capil Kota Surabaya, Irwan Wahyu Derajat, ngomong kebijakan ini didasari pada prinsip bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Adapun mekanismenya, penandaan NIK didasari pada putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap ingkrah, di mana membuat kewajiban mantan suami seperti pembayar nafkah anak. Kemudian pengadilan melakukan pemantauan terhadap yang bersangkutan. Jika berkewajiban tidak dijalankan, maka data yang bersangkutan dapat diintegrasikan ke dalam sistem layanan Pemkot Surabaya untuk diberikan penandaan. Sehingga saat pemilik NIK mengakses layanan publik yang telah terintegrasi, sistem akan membaca status tersebut dan proses layanan dapat tertahan hingga kewajiban yang diperintahkan pengadilan dipenuhi. Irfan menjelaskan dulu bahwa proses tersebut tidak dapat diajukan secara langsung oleh mantan istri ke Balai Dispenduk Capil. Seluruh mekanisme berjalan berdasarkan putusan pengadilan dan hasil verifikasi pengadilan agama. Dan dasar penetapan penandaan bukan penyebab perceraian, entah itu karena perselingkuhan, persoalan ekonomi atau alasan lainnya. Seluruhnya menjadi bagian dari pertimbangan hakim saat memutus perkara.

0: Sangat beraktivitas untuk Sobat KTFM yang sekarang lagi melanjutkan aktivitas di luar ya, di luar kota ataupun di luar ruangan. Semangat untuk hari ini meskipun Surabaya lagi mendung. Mudah-mudahan ini jadi semangat kayak awak dewi untuk melaksanakan tanggung jawab dan menyelesaikan semua kewajiban.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Assalamualaikum, hai Sobat Kota FM. Yang sangat saya banggakan, saya dari Kota Mojokerto tentunya, mengucapkan selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26. Semoga ke depan Kota FM selalu menjadi dambaan dari para pecinta musik dan pendengar setia tentunya. Harapan saya, Kota FM selalu bisa menjadikan wahana informasi yang terbaik di kalangan kaula muda maupun di kalangan kaula tua, sehingga bisa menginspirasi untuk kemajuan di dunia musik. Begitu Kak Alarasati dan Kak Ning Tias, mudah-mudahan Kota FM selalu menjadi dambaan seluruh kota masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

101,1 Radio Kota FM Dangdut di Surabaya. Cak Prapto, selamat pagi. Cak Prapto supir Rio. Hadir Banto Kota FM, Cak. Matur nuwun posisi lagi di mana ini, Cak Prapto?

Bowo ya untuk hari ini cuk sampai kelalen. Soalnya ki hawane masih mendung ya. Memang diperkirakan untuk hari ini hujan Surabaya. Mbak Vera Kumala Gistro Pasar Kota Jakarta hadir. Terima kasih ke Mbak Biru ya. Ke Mbak Biru bikin hati malam melompat kegirangan. Kalau kamu pada pingin hiburan yuk merapat aja di gelombang kota pasar bareng Cak Aji Bejo. Selamat pagi Mbak Vera Kumala Gistro yang ada di kawasan Jakarta. Selamat pagi Cak Prapto yang sekarang lagi ada di Pasar Loak lagi sarapan. Weh mantap Cak. Jangan enak-enak Cak yo. Mudah-mudahan semangat untuk hari ini Cak Prapto.

0: Sobat Kata FM, syukur Alhamdulillah ya, pelaksanaan ibadah haji tahun ini lancar, 63.000 jemaah tiba di Indonesia. Meskipun ada yang meninggal dunia di Mekah, meskipun ada yang beberapa yang tidak jadi berangkat karena kondisi ya. Fase operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah kini resmi memasuki hari ke-50 dengan jelas pergerakan logistik pemulangan jemaah yang kian masih. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: FM dangdutnya Surabaya, Sugeng Injing, dengan Jumat Porno Barca,
0: Kapadjo. Sugeng Injing Pak D, Antok Sido Mukti Krian. Sehat Pak D?
1: Alhamdulillah. Injing-injing, kalau merengahkan parian Surabaya. Dino Jumat yang menu Barca, Alhamdulillah, siap dan kuloh. Tapi seperti pandang umur, oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Mantap. Mendung mereka Pak Di?
1: Mendung enggak betul. Nggih, laras.
0: Nggih, monggo tarik.
1: Nggih, enggak betul. Nggih. Pada jeyonan glodak-glodak parian. Ngancing tas isine gudah kabeh. Kesenggol tangane ning Jula Eka, pas mangan roti tawar. Alhamdulillah, Kak Ujo, semangat kita. Dino Jumat yang penuh berkah. Muka-muka Dino Jumat iki jadi semuanya berkah. Allah ridho awak edewe kabe binaringan sehat lan lancar rezeki ini.
0: Amin. Kemudian ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Amin. Mboten mari Pak Di.
1: Mboten namung niki cekap semantan winging-winging kula sakit nyambung mali Kak Bedo dumateng panjenengan.
0: Siap.
1: Salam kagem panjenengan spesial sekeluarga Kak Bedo. Binaringan sehat selalu dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Allah, baik segala urusan dunia maupun akhirat telah.
0: Amin. Lagu ini apa Pak Di?
1: Lagu ini Ati Panasi kok. Napa nih? Kidung Ati Panas Kidung Ati Tangisi Bumi Jawa.
0: Siap.
1: Amin ini sampun cepat Cak Bejo.
0: Nggih lali.
1: Nggih perlu perlu di nggih perlu di antisipasi benahi masing-masing termasuk manusia ciptaannya Allah. Termasuk kula.
0: Nggih.
1: Nggih. Salam kagem sedanten niki mawon Cak Bejo
0: nggih.
1: Nggih dimanapun berada yang selalu sangat setia mendengarkan pantunan parian Pasar Kota Surabaya budayane arek-arek Surabaya Jawa Timur. Mugi-mugi binaringan sehat selalu, panjang umur, rezeki lancar dan dimudahkan dalam urusan baik dunia maupun setelah akhirat. Matur sembahnuun Cak Bedo. Assalamualaikum. Satu nyali wali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dianto yang ada di kawasan Sido Mukti Krian.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Halo, Ciran di Kota FM dan di Surabaya. Cukup buah karo bola. Oke, matur suwun Mas Muhammad Tarif sing ana nang Banyuwangi. Mas David selamat pagi, lumba-lumba nang dhuwur meja tuku wijen karo minyak dina Jumat cak bejo aku absen karo nyimak. Matur suwun waru jero ijo wis gremis tapi mek diluca. Oh gitu ya. Iya, nah oleh ini lumayan jelas sih mau cak. Jadi yo banyak pengendara motor yang ngapain di kerja juga merapat atau minggir untuk pakai jas hujan ya. Soalnya le hujan isu itu mesti yo bukannya apa sih, cuman mengganggu sedikit pengelancaran dulu-dulu rawat dewi yang aktivitas.

0: Pagi ya Bato Yibi, sing anak nanggone Tanjung Sari. Ya Bato Yibi sehat ya, Cak Ripto Swacono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal Hadir. Salam hangat untuk semua sobat kota. Cak Bejo selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Matur nuwun Cak Ripto. Mas Ferry Sutarjo, Tumbas Lemper, Isin Ambon, rasane gurih tur nagi. Musim kemarau bikin sumber awak ati melu baper, bareng tak setel radio gelombang kota bikin ati semeriwi. Matur suwun untuk Mas Ferry Sutarjo, Umi Julera, selamat pagi. Terima kasih banyak sudah gabungkan di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Parian Suroboyoan, kota FM Dangdute Surabaya. Gawa rinjing, tak gawe wadah parfum. Sugeng rinjing, Cak Bejo, Assalamualaikum.
0: Godong salam, digawe tawuran sego kari. Waalaikumsalam, Cak Gianturi, Mbuyok, Nopo kabari.
1: Sehat, Cak Bejo.
0: Sehat ya.
1: Ya apa? Kriap-kriap dede.
0: Iki.
1: Delok Meksiko.
0: Lah iya, tuan rumah rek, tuan rumah rek. Gak turu ya, plus aku malah. Iki kok jam 09.00 lanjut mana?
1: Tamu
0: nang iso iya. Oh, Korea Selatan ambek Republik Ceko.
1: Iya,
0: wis ngene iki kudu pinter-pinter ya awak dhewe njogo fisik stamina aja.
1: Ya mari aku mari babalan mang langsung kopi.
0: Oh iya, gorong turu blas iki berarti ya.
1: Ya gorong, ya gak mak mari mbak tari, mari mbak tari.
0: Heeh.
1: Gorongno gorong tutuk keturon mari ngono.
0: Tak arep
1: jam loro tangi.
0: Alhamdulillah. Es, moga-moga awak dhewe diparingi sehat, Cak.
1: Alhamdulillah, Cak Bejo yo ngono, kaya sehat yo.
0: Heeh, iki lho sampe ditagi Mbak Ika sandale sisian wis ana ta. Sandale sing sisian lho wis ana nang ditukokno mosok bendina lancar mencolot-mencolot ta.
1: Ya wingi nangis saya Cak Bejo wingi. Nangis saya wingi nang Barani. Aku malah melok sedih.
0: Duh, alah rek. Itu salam toko Mang Ujang. Cak Rimbu sehat gi?
1: Sehat Mang Ujang. Mang Ujang yo ngono tak dungakno sehat Mang Ujang.
0: Amin.
1: Mancing terus ae wis.
0: Iya.
1: Ujang tetep jalan dunia.
0: Oke, tarik.
1: Tuku boneka karo layang-layang. Tuku pari tak belah-belah. Ayo Mbak Ika, kamu jangan bersedih dan menangis kayak kemarin siang. Nanti sore, ayo tak ajak jalan-jalan. Nah. Tak beli no sandal jinjit yang sebelah.
0: Lah ya. Ambil tu kok naik lo ya, sandal jinjit yang 11 meter dukuri lo ya.
1: Ah, 11 sih, sini kan burung ketipu.
0: Oh iya sih, iya. Soalnya latihan mencolot-pencolot ya.
1: Iya, gak ingin nangis saya, nak barani. Curhat, sandali mek sisi, jomplang-jomplang lek melaku deh.
0: Sampai sambat ngono.
1: Iya.
0: Oke, anak mana Cak?
1: Nang Krukang. Tepetu Cak, bawa. Nang Sidoarjo tuku sepatu. Baiklah besok hari Sabtu malam Minggu. Ayo main-main ke Benowo. Ke rumahnya Cak Bejo, bawa gula sama kopi, minta doa restu.
0: Ya ambek gedang rek, ya apa ambek gedang ya jok lali.
1: Gak usah kembangnya bisa,
0: Nak. Gak usah.
1: buka apa praktek aja, Cak Bejo, lek tak kembangin.
0: Loh ya apa, mingin anak uang nanggonku tak kong lor, tak kong gawa buah-buahan ya, nanas, maruno, kates, pencet, itu jalan lah kiri.
1: Ya weh, Cak Bejo.
0: Lagunya apa, Cak?
1: Lagunya itu aja, Bejo.
0: Apa?
1: Tangis tanpa air mata ya. Betul.
0: Tangis tanpa air mata. Oke.
1: Salame buat Mang Ujang mau. Terus Cak Sur. Gorong teko-teko wong iki.
0: Oh, ndek anu Cak, kerasa deh mancing e.
1: Iya. Ngenteni duwe entek, golek duwe entek baru nang menganti.
0: Ah iya.
1: Kono kan wangil golek duwe. Kayu jati yo entek. Apa Samsuri? Cali Pak Rusdi, Pak Toto sampai jumpa. Terus mari kono Cak Ido, Pak Jumadi, Pak Deanto, Cak Solihin, Rosor, Cak Satrio Basuki, Pak Pugedang, Abah Kosim, Pak Kasian, Cak Miskan, Cak Jipi, Bang Eros. Terus mari kono Mas Rizal, Mas Agung WB, Mas Aditya, Cak Heru, Cak Samsul Hadi, Cak Boneng.
0: Nggih.
1: Bunda Mujiati, Bunda Sutira, Bunda Farhal, Oma Mami, Bunda Waris, Mbak Ainun, Mbak Dian Pratiwi, Mbak
0: Siap.
1: Yati,
0: Nggih.
1: Mbak Yanti, Mbak Wiji, Mbak Ika Gersian, terus Cece Aini, Mbak Tanti Pungpungan, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Nur,
0: Oke.
1: ya wis, dan semuanya capjot di Lurah
0: Siap.
1: Sawarawasi.
0: Oke.
1: Ya wis, saya Mbak Ika sampai masuk ya. Ya, untuk nangis saya, kamu nggak sendirian, ada Cak Bejo ini,
0: Iya.
1: jangan bersedih Mbak Ika ya. Untuk nangis kok wingi mewek,
0: Lah, kenten
1: kedih ya Malia.
0: kenten sandal sisian nih, Lang.
1: Nah, ayo wis kok sore tak tukok no, cukup khawatir. Jelas tak golek no pangan ini. Ya wis ngene Cak Bejo, saya nggak ada masih buat.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Gianto Rimbu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Pantunan Parikan Suloboyoan, monggo tadi ada sempat ingin gabungan di Pasar Kota ya. Terbuka untuk dengan, masih ada kesempatan, masih ada waktu. Selamat pagi, ada Cak Sukabel Lampung hadir, monitor Lampung, matur nuwun untuk yang ada di kawasan Lampung ya.

0: Belas sekarang masih mendung, kalau memang itu terjadi di tempat sampean juga semangat untuk hari ini ya. Dan juga kayak Idul Adha yang sekarang lagi beraktivitas di luar ruangan, semangat mumpung udara ini lagi sejuk, ayo awak dewi tanpa sambat untuk meneruskan aktivitas awak dewi di noiki.
1: Dua puluh enam tahun Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor satu yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Walau walau kawa Cici Radio Kota FM, selamat pagi Bas Duriat Setiawan, salamku buat semua fans Radio Kota FM aja. Matur nuwun ya yang ada di kawasan Tandes Mas Duriat Setiawan. Mbak Safitri assalamualaikum, hadir Cak Bejo, saya selalu Cak Bejo, matur nuwun jenje. Mbak Safitri matur nuwun ge sami-sami. Cak Sukabe Lampung matur nuwun juga sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

0: Dan sebagai kata film untuk anda yang berangkat sekolah ya, untuk putra putrinya berangkat sekolah bawa sepeda motor sendiri, bisa diingatkan ya untuk kembali dicek semuanya ya, dokumen-dokumen STNK SIM dan sebagainya. Pasar Kota Panturan Parikan Surabaya. J monggo Pasar Kota Panturan Parikan Surabaya.
1: Panturan Parikan Surabaya. NG. Kota SN yang diteung sak siro.
0: Ya, okay. Mbak Ima.
1: Atus kumkum nanggon iki Barjo. Assalamualaikum sak kecil.
0: Kadang salam dikum nanggone jero banyu. Waalaikumsalam Mbak Ima ngasong sing wonge paling awayu.
1: Lucu.
0: Eh?
1: Bocok.
0: Temenan kok.
1: Bocok itu jenenge fitnah.
0: Kandani. Tak percaya kok. Ini sarapan tuh, Mbak.
1: Sarapan bote.
0: Bote. Oh, lain bener cari cak sapa? Gianto ya keluarga kukusan.
1: Alah, tak siap dekong ngurimi pohong ya kak dikirimi. Ketemu aku tak cilu temenan wong itu.
0: Loh, cak Gianto ya wongnya pohong. Untuk salam toko. Gianto
1: ya mbak Ikan. Apa?
0: Untuk salam toko Mbak Ika.
1: Waalaikumsalam Mbak Ika tuh yang cantik. Mbak Ika tuh cantik temen.
0: Jadi siapa sih ketemu?
1: Mbak Ima itu jenisnya fitnah.
0: Oh iya kan, wong wedok itu ayu rek lanang ganteng. Ngono lho. Aduh. Masa aku ngomong Mbak Ima ganteng lanang be.
1: Oh,
0: lak
1: ngomong wong benteng.
0: Kak waras-waras aja lu Pak Purnomo ya lo.
1: Hadiahnya apa ya?
0: Apa Mbak? Ayo.
1: Tidak jem. Kita itu makan kacang.
0: Asik asik.
1: Dua pucu orang bareng nakal.
0: Terus.
1: Sambil berikanan nih kue. Dua pucu orang bareng tambah manis.
0: Deh ya apa re.
1: Kudune
0: siji ae kakak. Lho anjene siji nang Sidoarjo, siji nang Malang.
1: Siji ndek omah, siji ndek Jogja.
0: Nah, ngono lho.
1: Mangkane ndek bojo ora bareng nakal iku mau, ora bareng nakal.
0: Nah, lames gak apa-apa ya.
1: Hah?
0: Lames gak apa-apa ya. Apa meneh?
1: Loro ayo Kak
0: Jo. Loro ta. Iku
1: sak.
0: Loro ayo. Oh, Mbak Nur sarapan teh lho ta Mbak Nur.
1: Wonge ora masuk.
0: Loh gak mlebu terus.
1: Anak-anake operasi.
0: Operasi apa, Mbak?
1: Endeyen.
0: Oh, alah. Semoga-moga lancar
1: ya, operasi. Ya, doanya ya.
0: Nggih, semoga-moga lancar, paringi sehat.
1: Amin.
0: Oke, anak meneh, Mbak?
1: Apa meneh ya?
0: Nang pasar tuku menua Mbak Ima lek botine wis mateng aku uncalono ya Cak Gianto rembo iki.
1: Males aku dite pohong kok. Karep ngene mbantu kan ngake wite pohong.
0: Ha iya.
1: Beli sampean golek aku nang mbantingan sampean tak juwit.
0: Nah, iki lho ya. Kok sampean dikeki ku ae lho apa mbote.
1: Ala nang ngene pendikon itu bisa semutan dan bote, enten ini tuh
0: pohong, ya,
1: pisang,
0: oh.
1: Pisang kali pohong.
0: Sambil saurono berarti.
1: Ates. Kalau dari itu lah pendiko.
0: Oh. Yang
1: dengan kang kelurahan.
0: Oke, lagu ini apa Mbak Ima?
1: Anu, senengannya Mbak Eli itu apa ya?
0: Apa?
1: Oh, saya Mbak Eli itu surga berbalik dosa. Mbak Eli, ini ganti kita tetap jauh pada kejahitan Mbak Eli. Nah, ini Mbak Eli, Cak Jo.
0: Yes, surga di balik dosa.
1: Mbak Eli Kasiga.
0: Oke. Okay.
1: Salame, Cak Gianto Rindu sama Abang Narji. Cak Sur Menganti. Abang Kosin. Ini aku mau
0: Pak
1: Dianto.
0: Pak Dianto.
1: Dianto. Ya, Pak D. Terus ini kali aku kali San Arjuni, aku Aini sama Desek ya Aini, aku Heri, Kak Aris,

0: munggah omah tingkat, bungkuk-bungkuk nggawa tongkat. Selamat pagi, assalamualaikum. Saiki dino Jumat. Pikiranku saiki lagi kumat. Tapi aku sih tetap semangat dengerin sampai tamat.
1: Ya nggih. Kadang salam di gowo di gejus alpukat. Waalaikumsalam Cak Pendi, lek sampean saiki kumat cocok lali ndang ngombe obat.
0: Obat entek. Mangkane kumatku munda.
1: Lho alah ya apa? Ya apa? Sarapan aja.
0: Nang Bandung itu jeneng siapa?
1: Bunda Kalista. Bunda Kalista. Untuk salam toko, untuk salam toko Mbak Ika.
0: Iya Mbak Ika, makasih. Nang Bandung, ono pendengar sing jenenge Ambu Kalista.
1: Mm-mm.
0: Nang Gresik iku ono panganan sing jenenge Buddha.
1: Mm-mm.
0: Urip iki lho Cak Bejo, wis susah. Apa kok ditambahi BBN munda?
1: Nah iya, ya apa, ya apa? Lah iya, ini kira garanya sumpah kaya ini.
0: Lah iya, makanya ini. Nang Blauran, tuku dawet. Tapi dumbing kok bengi. Timbangannya mikir dunia rupanya ini. Misalnya naik tak kaya turu. Siapa ngerti mimpi ketuk bidadari. Turun ke bumi kayak aku rezeki.
1: Bisa jok tangi-tangi jok ngimpi ya terus ya.
0: Tapi ku berhalusinasi.
1: Yalah ya ngimpi aja terus.
0: Bisa stres sama dia mikir dunia.
1: Kanani.
0: Ya apa gak stres pak. Panganan pada munda. Dulu sih pancet terus kurang ini golek nang di.
1: Nah iya kalau sih ngeterin.
0: Aku isi cuma tuku sarapan ya. Makan favorit kan cukup pecel. Lah kabeh nang PBI kan katoan ya.
1: Mm-hmm.
0: Nang Pacan Kuda kono. Biasane 16.000 wandok. Saiki dadi 17.000, Cak.
1: Iya, Cak. Ya Allah.
0: Tapi PBI mundak apa enggak kecelik.
1: Oh, tetap, Rek.
0: Lah, kak kaca mukaci dan.
1: Iya, lah iya, ya apa kabeh mundak ya.
0: Lu mundak kabeh, Cak. Mundak no, Cak.
1: Oke.
0: Okay. Tapi oleh salam teko Aji Soko lho.
1: Aji Soko, iya Cak.
0: Sopo iki Aji Soko iki?
1: Oh, kanca sebelah. Aja lali kok bengi rek nonton nang ngene apa JTV jam 10.
0: Sampe gak ngantuk ta?
1: Halo. Sampe gak ngantuk. Ya, baik itu salam teko Pak Dianto.
0: Oh, nggih Pak Dianto.
1: Heeh.
0: Sampe gak ngantuk.
1: Ya wis kok bareng ini mari Jumatan langsung wis merem.
0: Sampe nyetel aku jangan turu karo.
1: Lah iya.
0: Wis jam 2 bal-balane.
1: Liar-liar.
0: Ayo ketoro ngantuk ya men.
1: Oke lagune napa Cak?
0: Iki wis mikir dunyo ruwet ngene Pak wis sumpek.
1: Heeh.
0: Badan kurus kering.
1: Badan kurus kering. Oke.
0: Ya wis Karena BBN muda.
1: Siap, salami monggo.
0: Ya, salam-salam buat Mbak Ika tadi ya, Pak Dianto tadi ya. Selamat pagi, tetap semangat, selalu terhibur dengan Radio Kota FM, Pasar Kota, Pantunan Padang Surabaya. Matur nuwun Pak Kaji.
1: Sami-sami.
0: Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Pendi Sawahan, selamat pagi matur nuwun sudah gabungan di Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Assalamualaikum, hai Sobat Kota FM yang sangat saya banggakan. Saya dari Kota Mojokerto tentunya mengucapkan selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26. Semoga ke depan Kota FM selalu menjadi dambaan dari para pecinta musik dan pendengar setia tentunya. Harapan saya, Kota FM selalu bisa menjadikan wahana informasi yang terbaik di kalangan kaula muda maupun di kalangan kaula tua, sehingga bisa menginspirasi untuk kemajuan di dunia musik. Begitu Kak Larasati dan Kak Ning Tias, mudah-mudahan Kota FM selalu menjadi dambaan seluruh kota masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

10,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Terima kasih banyak ya buat Sobat Kota FM yang masih terus gabungan di pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan. Monggo 561 14 16 567 69 23.

Cuaca FM, cuaca Surabaya, tepatnya di kawasan Cicandui masih mendung. Selamat pagi Cak Miskan, tuku sirsat teng Pak Kecik, tuku Siti, mergo larang regane. Dina Jumat dina Kang Beci ayo tumindak sing apik ben ganja, ben oleh ganjaran. Assalamualaikum, salam Cak Rimbu, Samsul Hadi dan Putri Widayanti Telete sama Samsuri Mang Ujang, Cak Ambon Servis, Cak Sur Manganti. Bocah-bocah matur nuwun. Terima kasih nggih untuk Abah Miskan, selamat pagi, sehat selalu. Oh, ono Cak Mul sing ono nang ngene kawasan Simo sekarang lagi ada di kawasan Jombang. Wes semangat Cak Mul. Hati-hati dalam perjalanan nggih Cak, semoga sehat selalu, semoga lancar-lancar untuk hari ini. Amin.

Iki waduh iki ya, campur sampai itu nanggone Jombang ya. Ya, rezeki campur ya. Semangat campur.

Selamat pagi juga guys, dulur-dulur yang sekarang lagi istirahat di rumah persiapan untuk sholat Jumat ya. Jok lali lo ya, saiki dino Jumat waktu ini awak dewi berangkat teng masjid ya untuk jalan ibadah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hai, aku Bang Ranting ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Asik, asik,
1: asik. Pak Rusdi, luruskan iya. Lurus gedangnya pun buatan kesupi toh.
0: Iya, tak bisa. Gedangnya selalu always tak bisa. Okay. Tidak pernah never. Tapi kadang-kadang sometime. Ma bubur sumsum. Lawe ayam kari. Assalamualaikum, Cak Bejo ya, apa kabar?
1: Kodong salam, tiga desa alpukat. Waalaikumsalam, Pak Rusdi, alhamdulillah kula sehat walafiat. Pak Rusdi sehat gi?
0: Man dewa antek papa Cak Bejo. Alhamdulillah, kula nggih sehat.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Pokoke niki lha terus Mbak Santi ngesong Pak Rusdi napa pun sarapan pisang.
0: Mbak sama Mbak Ima ya?
1: Mbak Santi ngesong.
0: Mbak Santi, nah. Aku durung kenal Cak Bejo ya. Tahu ketemu mana durung ya Bang Jo.
1: Terus sih sampun terus sih.
0: Mbak Santi kok durung ketemu kan? Gak nyopo-nyopo aku mesti ketemu Cak Bejo nyopo
1: ngono. Ini sampe di sapa
0: mboten? Halo, sayang
1: ngono. Waduh, iki jangan galai. Lali. Iki atas salam saking Mbak Ika Gersian.
0: Oh, Mbak Ika Gersian yang ngecek-ngecek itu ya.
1: Nggih.
0: Selalu always tidak pernah nanya baik kah wis semoga apa pesenane akeh sak
1: kaya yo. Lho sakniki malah anu ngenteni sandal sisian mencolot-mencolot latihan nggih sandal.
0: Sandal sisian. Nggih.
1: Asal salam saking Mang Ujang, Pak Rusdi.
0: Oh ya Mang Ujang Brebe ya, ndi rungkut iki Bejo ya.
1: Rungkut.
0: Iki jerakan sandal ya Bejo. Heeh. Sing aku jerakan tok ya, jerakan sandal iki. Jerakan sandal Bejo ya.
1: Kula nggih jerakan parian.
0: Aku jerakan sibuk ya Bejo.
1: Jenengan jerakan gedang kali Pak Bu Gedang.
0: Iya, Pak Bu Gedang.
1: Nggih.
0: Pak tuku iwak mujair.
1: Heeh.
0: Kisangune Jakarta.
1: Nggih.
0: Gawe masak jangan lodeh. Ayo on air dulur Radio Kota supaya kamu seneng kabeh.
1: Oke, supaya Pak Dewi sok duwe dulur akeh.
0: Iya, sok duwe dulur akeh karo iso.
1: Nggih.
0: Iso senyum mengeh.
1: Nah, senyum kabeh, seneng kabeh, bahagia kabeh.
0: Nah. Yo, jok lali menit tanggal 20.
1: Nggih.
0: Dino Sabtu jok. Belum ada pengumuman
1: belum, insya Allah nanti kalau ada disampaikan.
0: Insya Allah aku datang lagi. Insya Allah.
1: Assalamualaikum saking Pak Dianto.
0: Oh ya Pak Dianto, Pak Jumadi, ya Pak siapa itu, Cak Rembo, Pak siapa Pak Dianto jenenge ya.
1: Nggih, Pak Dianto, Pak Dianto namine.
0: Ya Pak Dianto, yo Cak Sur menganti ya. Yo Pak Janal Pera. Pak Bu Gedang, Mas Gunden Pasar, Mbak Ima Ngesong, Mbak Bunda Lili, Bunda Rucu, Bunda Nimboe. Sopo yuk, Bunda Fatona.
1: Nggih.
0: Ya.

0: Udah mami, udah mami. Okay. Udah. Hari ya. Udah. Sing tololet itu berhari mburasi, mburasi ya. Terakhir-terakhir mburasi ya. Jadi sopeng na ya. Apa dah pecah ya? Baik mangesong. Ya. Wis, sopeng na ya.
1: Wadah pun. Lari kira selalu saya lima.
0: Iya, benar kira ya. Sopeng semuanya lagi mantap. Semoga semuanya terhibur.
1: Amin.
0: Untuk FM ya, dah pecah ya.
1: Amin.
0: Lagunya itu Pak Jok,
1: lagu ini apa?
0: Insya Allah.
1: Insya Allah, ya. Oke.
0: Ya. Terima kasih ya, Pak Jok waktunya ya.
1: Nji.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Pak Rusdi Ngagel. Selamat pagi. Gepun Sobat Kita FM, waljini kula pamit saking Pasar Kota, Pandeuran Parian Coloboyoan. Matur nuwun sangat buat jenengan yang sudah gabung di Pasar Kota. Tetap jaga diri, jaga kondisi, ngapunten mbok menehi wonten salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur nuwun sing wis gabungan.
3: Tetep maneh sesuk nang ngene acara Parian.
2: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio yang nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya, kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang, yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI, channel 28.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Halo Sobat Kota, saya Auli Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga menjadi radio nomor 1 di Surabaya dan tetap memutar lagu-lagu dangdut terbaik.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hari ini Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

Inilah saya Cantik dan Pinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, semakin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya. Dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Tahun Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Hari ini Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sugeng dari Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun Radio Kota FM yang ke-26. Semoga tetap jaya di udara, banyak penggemarnya, banyak sponsornya, dan menjadi pilihan kita semua, menjadi radio nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Loh, kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Gabungan Ain. Nah, program Digoda bersama saya Rani Larasati dari jam 12 sampai nanti jam 3 sore.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut. Wow.

0: Dendam kebencian dari Luciana Jelita ini mengantarkan kita ke menit 33 lepas dari jam 12 siang. Terima kasih banyak untuk Sobat Kota yang sudah mengirimkan WhatsApp Dewi Sablah. Waalaikumsalam cantik. Sentong Margomulyo hadir lagu Bahtera Maligai Cinta. Salamnya buat Mama Joda, Mami Dewor, Mak Tiri, Almama Hira. Ada Tini Endeliawati, Bunda Lili, Bunda Elo, Ica Asluli, Madam Tionar dan semua anak-anak mesin. Selamat kompakan selalu. Selamat siang, ada Bunda Lili juga masih setia bersama Digoda. Asik loh, Rek. Selamat siang, Bunda Lili. Lagunya Geografi Tresno. Salamnya buat Mak Tiri, Mama Joda, Dewi Sabla. Ada Mami Dewor, Mama Tionar, Linda Aca Selole, Ica Selole, Madam Tionar, Alma Mahira, Tini, Bunda Elok, Kuku Cahyadi dan semua anak-anak mesin kompakan selalu. Juga ada Ayi Munajat, Digoda asik loh, Rek. Absen aja dari Cianjur, Jawa Barat. Mohon maaf, baru nyala lagi lampu mati dari jam 8 pagi. Beres sholat Jumat, baterai udah penuh. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, panjang umur. Terima kasih Mas Ayi Munajat. Ada juga, siapa ini? Selamat siang. Digoda dari Clara Sidotopo. Absen saja sih, sampean sehat ta sekeluarga. Mama Clara, alhamdulillah Rani sehat sekeluarga mama. Semoga mama juga sehat selalu ya. Dan nomor teleponnya juga Sobat Kota silakan interaksi di 0315611416 atau di 5676769 23, 5611416, 5676929, 0817505888 juga bisa Anda absen di sana Sobat Kota. Lanjut, udah tak siapin Bahtera Mahligai Cinta sesuai request dari Mbak Dewi Sabla. Semoga diberikan lancar aktivitas di hari Jumat yang luar biasa ini ya.
1: Mahesa.
2: Dek Ajeng.
1: Ciao Mas.
2: Kok semakin
1: apa?

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut wasik loreng.
4: Setiap anak ingin punya keluarga yang sempurna, tapi tidak semua anak memilikinya. Eko Wongdo.

saya Cantik Davinca mau ucapin selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, makin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima

0: Gowang Tuwo, ada juga Gerwa Cedera Serius dan juga Dendam Kebencian serta Bahtera Mahligai Cinta. Sedangkan tren kita ke menit dua. Dari jam 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Yoko dari Tegal, Jawa Tengah udah dengerin. Halo apa kabar? Waalaikumsalam Mas Agung dari Kalisantri. Lagunya Pelampiasan 2. Salamnya buat Cak Ali, Abah Kosim, Cak Aini, Cak Gianto, Mbak Eka, Mbak Ella, Mas Aditya, Cak Solikin, dan Cak Cipi. Ada Inako, apa ini? Susah sayang, susah apanya sayang? Wong Kerapu hadir nderek pantau sarang FKS digoda asik lorek pengen request Kehilangan. Salamnya buat keluarga besar Kota FM tanpa terkecuali. Matur nuwun Mas Wahyu Supriyadi. Abi Roy dari Mojokerto, salamnya buat semuanya aja dari A sampai Z. Pokoknya kayak Mbak Rani saya selalu. Terima kasih Abi Roy. Ayi Munajat sama-sama katanya. Ayi Munajat. Ini lagunya apa? Ayo tak puterin biar dari Cianjur Jawa Barat bisa terhibur juga. Selamat siang di Goda.
1: Di Goda wasik lore.
0: Wasik lore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Rembo. Gimana? Kabarnya Rani baik sehat alhamdulillah. Ket wingi dirasani mbediting lah kok dino iki mang yo padha udan.
1: Wah, nangkene udan jam 3, barane apa ndelok bal.
0: Iya, dari subuh jam 3 udah hujan.
1: Wis udan terus. Mare mono esuk diimbu Mas.
0: Loh, iki lho ning Citan duwi cek udan gremes iki.
1: Oh, iki nang jene bangkingan iki mendung.
0: Mendung aja ya mendung sekarang di sana ya.
1: Iya, mendung tok. Iya, esuk mau. Jam 3 mang jam 7.30 jam itu ya gremes mandek gremes. Tapi mambengi jam 3 tuh beres.
0: Iya, sama berarti deres banget mambengi.
1: Ya, cuma yo gak suwe.
0: Gak suwe. Jadi ya tetap jaga kesehatan buat dulur-dulur kabeh ben gak meriang badannya.
1: Amin.
0: Lagu apa iki tak cepakno iki?
1: Lagune Rindu Membara waran.
0: Oh, kon Rindu Membara
1: iku,
0: gak tuh.
1: Iku koyo padha kambe iki ya barane yo.
0: Heeh, lagune.
1: Lelah dilanda rindu padha ae yo.
0: Rindu
1: iya mah. LDR yo, koyo padha iku lagune.
0: Iya, rada mirip-mirip titik. Ya, Rindu Membara sudah siap lagunya. Salami guys Sintan.
1: Salamnya buat Mang Ujang, Pak Hari, Sambi Kerep, Cak Samsuri Kebraun, Cak Ali, Pak Rusdi, Cak Ido, Pak Jumadi, Pak Bang Ucoy, gak tau belum buat kan
0: ya. Siap.
1: Pak Dianto, Cak Solihin, Delosor, Cak Satrio Basuki, Pak Pugedang, Pak Kosim, Cak Abu, Pak Kasian, Pak apa, Mas Koko Heri. Cak Miskan, Cak Jipi, Bang Eros, Mas Rizal, Mas Agung, WB, Mas Aditya, Mas Heru, Mas Samsul Hadi, Kak Boneng, Bunda Mujiati, Bunda Sutira, Bunda Farha, Oma Mami, terus apa jenenge? Mbak Dian Pratiwi, Mbak Aini, Mbak Yati, Mbak Wiji Baluk Bendo, Mbak Yanti, Mbak Aika Gersikan, terus Bunda Selamat, Cik Aini, Mbak Tanti Pungpungan, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Nur, Mbak Widya Prikan, Mbak Putri Prikan, dan semuanya.
0: Dan semuanya, nge.
1: Ya, buat Mbak Rani, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Kena mantu hati-hati, nge.
0: Selamat siang, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang di Goda.
2: Selamat siang di Goda, wasik lure. Assalamualaikum Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wong Ganteng. Ya, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gitu, saking setia mbak Kota FM iku Mas Yo wis udan dower sinyale rada-rada mliyut. Dibelani. Dibelani gawe gabungan ya ben gak ketinggalan jarene Cak Kasian. Matur nuwun juga. Ada Pak Jono dari Gresik ya, request cuma satu versi koplo. Salamnya buat Putri Widayanti, Eli yang ada di Sidoarjo, Salam Sulhadi Tretes, Rini Setiawati Bandung, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto Pandaan, dan untuk Restu Wilujeng. Tadi ada Mas Agung dari Kalisantri, lagunya Pelampiasan 2 ya, habis ini tak siap no ya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu ada salah satu lagu Rindu Membara. Yang pasti lek pengen goyang asik rek awan-awan ngene iki Jumat insyaallah bisa semuanya diberikan keberkahan. Rindu Membara.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Awan-awan paling enak, yo dangdutan ngrungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.
4: Thank you untuk David yang ada di Waru. Kayaknya muter kelebus ini cocok dengan cuaca yang memang tiba-tiba saja. Tiba-tiba saja kok ya, moro-moro mendung hujan di sebagian wilayah Surabaya. Ada yang menginfokan di Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan. Semuanya sama, sedang mendung, ada yang gerimis, ada yang bahkan hujan. Rintik-rintik hujan gerimis. Makin enak kalau misalnya Anda istirahat siang sembari dangdutan di Kota FM. Thank you banyak yang sudah hadir tadi di jalur interaksi. Ada Mas David juga, ini kelebusnya udah tak siapin. Kemudian Cak Rembo, terima kasih untuk informasinya. Waalaikumsalam, pantau selalu di Goda Asik lho rek, request lagunya kasih tak sampai. Ini dari Gaidi dan Tasya Rosmala. Salamnya buat semuanya aja, tanpa terkecuali. Lah kok gelombangnya ki nang digi? Sabar Mbak Liarisi ya, salamnya buat semuanya aja untuk Mbak Ima, Mbak Indri. Salam beres KB kayak fans Kota FM. Yang memang sedang mendengarkan juga ada Cak Miskan dari Kebraun. Waalaikumsalam Cak. Salamnya kayak Cak Rimbo, Samsul Hadi dan Putri yang ada di Tretes. Ama Syamsuri Mang Ujang dari Tambak Sumur, Cambon Service, Cak Sur Menganti, Imang Song, Bunda Sutira lagunya Mengapa yang versi koplo. Terima kasih ya untuk Sobat Kota yang sudah gabung dari Facebook Kota FM juga atau fanpage. Yang lainnya yang masih belum follow silahkan aja ketik Kota FM Surabaya. Nanti kalau sudah keluar fanpage yang warna kuning hitam itu tuh langsung aja ditutul, langsung aja di follow. Mas Adi Prayetno, terima kasih banyak dari Manyar Sabrangan 2 hadir. Salamnya gae dulur-dulur GBB dan semua fans Kota FM. Ada juga Ferry Sutarjo siang hari ini, dengerin dong spontan uhuy kayaknya asik deh. Bersama FKS Bandung, Bali, Jakarta hingga Surabaya. Salam spesialnya buat Cak Aditya dan juga Putri Widayanti. Bulan Mina, wong mantep Lamongan. Hadir menyapa Mbak Suhartati, Bu Sadina juga FKS. CA ini Mbak Herlina di Kenjeran, lagunya Emas Hantaran. Ini nih lagunya lama gak pernah diputer. Tapi sebelum Rani muterin semuanya, kayaknya kita muterin klub booster lebih dahulu ya. Sembari menunggu gabungan Sobat Kota yang lain. Edisi Jumat 12 Juni 2026. Rani tunggu sampai nanti jam 3 sore.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra Tiwi yang punya Dawet Cincau. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26. Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut Uas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Mas Inalko, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Kemudian juga ada Pak Wiyoto dari Pandaan siang hari ini yang ikutan. Yuk, yang pengen telepon, Rani masih terima telepon kembali. Monggo. Ada Mbah Toyibi juga, selamat siang dari Tanjung Sari hadir. Salam Gairini Mia yang ada di Bandung, Bang Abi Jakarta, Mama Eli Sukodono, Pak Jono Gresik, Pak Wiyoto, Putri Samsul yang ada di kawasan Tretes. Satu-satu lagunya udah terputar ya, baik yang sudah request dari jalur WhatsApp dan juga Facebook Kota FM. Bulan Mina tadi sudah request, apa namanya, Emas Hantaran, kemudian ada Senario Randy dari Kediri, Hadi Hurt dari Samarinda, ada juga Aji Putu Brengos, lagunya Angel 2. Nah ini Angel 2 juga lama gak pernah terputar, Rani coba putar dulu. Mumpung ya, mumpung di request oleh Sobat Kota via Facebook. Mbak Putri Widayanti, halo, selamat siang. Lagu khusus malam ini, versi koplo. Salamnya buat Mbak Ima Ngesong, Shanti Shalala, Fajar Yulianto, Abiro Asegaf, Rizal Pratama, Pak Jono Tamrin, Vera Kumala Gestro. Terima kasih Mbak Putri. Ning Rara dari Sidoarjo, waalaikumsalam. Menyapa Pak Wiyoto, Camat Prada, Pak Po, Mama Eli, Umi Tretes, Mbak Mia Ramadhani, Bunda Mimi, Bunda Sutia, Bunda Sutirah, Dian Ratiwi, dan untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Yang pengen telepon silahkan. Rani masih membuka jalur interaksinya Sobat Kota. Ada Mas Wawan dari Menganti. Kebetulan Permata Hati juga sudah Rani luncurkan. Salamnya buat semuanya aja, selamat mendengarkan sambil layeh-layeh. Bonek Cinta dari Tasya Mbak Rani. Ada Mas Heri Citralen hadir siang hari ini. Waalaikumsalam Mas Heri. Salamnya buat Ima Ngesong, Oma Sangkar, Cak Praptoria Reo, Cak Wahyu Supriyadi, Mama Gemes, Juragan Dawet, Juragan Bakso Bali, Koko Aim, Cak Rembo, dan juga ada Pak Dejuma Diwiyong. Jeh, matur nuwun, Koko. Bonek Cinta yo, tak golek no sik lagune sik. Bonek-bonek cinta yang ngene iki. Bondo nekat. Bonek cinta, pokoknya bondo nekat ya rek yo. Ada Sobat Kota juga yang dengarkan siang hari ini tapi malu-malu buat gabungan. Yuk tante ini telepone. Anda bisa telepon ke nomor 031. Nol 3156114165676923. Walah, boneka cinta iki koyo ane iki judule kurang ae, makanya aku bingung. Boneka Cinta dari Tasya Rosmala. Jeh, ada apa namanya, Koko Heri yang request Boneka Cinta. Tak pikir gimana apa ya, kayak apa kan jenenge, Bonek Cinta, Bonek Cinta. Oh ternyata Boneka Cinta, kurang aja judulnya. Oke, disiapin juga lagunya. Cak Heri, terima kasih banyak sudah mendengarkan Kota FM ya, dari kawasan Citralen, Surabaya.

Yang hadir juga dari Facebook Kota FM, tak coba baca dulu tak entek niki. Ada Kasun dari Cerme Gresik, salamnya buat semuanya aja. Salam semangat guys sobat kota sing rungokno digoda siang hari ini. Cik De Ambarwati. Gerimis melanda hati sih, semangat rahayu, aktivitas penuh berkah. God bless you. Semoga Tuhan memberkati ya. Kemudian juga ada Sony Anderson, lagunya Ada Dia. Terima kasih banyak, salamnya buat semuanya aja. Polpo NST dari Medan, makasih Polpo NST. Juga ada Ripto Swasono dari Pakal hadir siang hari ini. Duriat Setiawan, terima kasih dari Tandes, PCE, Klajer, Purwodadi hadir juga Jasipah. Gak ketinggalan ya, selalu setia Banjarnegara Jawa Tengah ada Socha. Thank you Socha. Tumium Virgo dari Mabar Wonogiri Mbah Kong. Oke, foto gedang iki difotokno. Hadir bersama grup GBB. Terima kasih Mbah Kong, sehat selalu untuk Mbah Kong ya, luar biasa juga. Kayaknya memang kita puterin dulu boneka cintanya dari Tasya Rosmala ya. Biar tambah asik, asoy, digoda asik lho rek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Kota Tuntas Tugas Rani menemani Anda di program Digoda. Nah, kalau misalnya kalian pengen dengerin lagu-lagu yang kayak tadi enak-enak dangdut koplonya, berarti harus stay tune terus setiap hari di Radio Kota FM dalam program Digoda. Digoyang dangdut, asik lho rek. Rani pamit ya, sampai jumpa.
1: Asik kan? Jangan lupa simak acara ini. Wadahnya arek Jawa Timur yang mania dangdut. Siapapun boleh ngumpul di sini dan siap untuk digoda.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Tahun, Kota FM dangdutnya Surabaya.

Halo Sobat Kota, saya Auli Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga menjadi radio nomor 1 di Surabaya dan tetap memutar lagu-lagu dangdut terbaik.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Semakin lama makin saling melukai.
5: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

saya Kristina mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba.

Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

Iki ati mas duduk besi, sing gampang mbok larani yo. Lah ya tau, gak payah tau. Aku nih botangi merjuang kayak kowe loh.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Halo, Assalamualaikum. Saya Bunda Ruju dari Kalijalan ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga Kota FM selalu jaya di udara, selalu dicintai para pendengarnya. Kota FM bisa memberikan ide-ide kreatifnya kepada pendengarnya, memberikan hiburan yang bisa diterima kepada semua kalangan menengah maupun ke atas, kalangan ke bawah juga. Dan sukses selalu bersama kru-krunya yang hebat dan gokil. Happy birthday.
1: Kok mantep gini lagu ini? Seneng aku.
2: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
1: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi ku?
2: Aku iki ngrungokno tekan radio.
1: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
2: Jelas ono. Tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
3: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini, Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17, hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Sobat Kata, selamat sore tanggal 12 Juni 2026, hari Jumat. Rama sudah siapin 17 lagu dangdut baru pilihan yang bisa Anda dukung hari ini di program Tugu Pahlawan. TP3.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang spesial.

0: Delicious, nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
1: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau Halo

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Anissa dari Prodi Musik UNESA mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Radio Kota FM Surabaya. 26 tahun mengudara, tetap setia menjadi suara yang menghibur dan menginspirasi seluruh warga Surabaya. Semoga semakin jaya, semakin inovatif, dan selalu dekat di hati para pendengar setianya. Amin.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Single dari Cantika Davinca. Jangan ngebut Sobat Kota. Ini adalah lagu terbarunya ya. Di program Tunggu Pahlawan itu ada dua lagunya Cantika. Salah satunya ada Jangan Ngebut yang barusan aja Rahma putarkan. Dan bisa banget untuk didukung di TP nomor 15. Ketik TP spasi 15. Ini karena lagu koplo bisa di request juga di program Digoda. Atau mungkin mau dengerin ketika pagi-pagi bisa di Pasar Kota jam 7 sampai jam 10 malam. Jangan ngebut-ngebut juga buat Sobat Kota yang lagi di jalan ya. Hati-hati di jalan, jangan lupa untuk patuhi peraturan lalu lintas juga. Kalau misalkan lampu merah ya berhenti, lampu kuning biasanya digas sama ombek arah-arah itu. Lampu kuning tuh hati-hati Sobat Kota, baru lampu hijau gas gitu kan. Gas yuk untuk foto lagunya, ketik tepas pasti nomor lagunya Sobat Kota contohnya. Kalau suka sama Cantika, lagunya ada di TP 15 berarti TP spasi 15. Kalau mau pilih lagu yang lainnya bisa juga disertakan untuk nomor lagunya, oke? Terima kasih buat Inako yang hari ini suka sama TP nomor 4. Ini sempat tuh TP 4. TP 4 itu adalah lagunya Avan. Nanti bakal diputerin juga, ditunggu aja, yes. Setelah itu ada Oma Mami. Halo Oma, apa kabar? TP nomor 10 dan TP nomor 11. Mak Oma dukung yang itu boleh. TP 10 ada di TP nomor ramai ya. Sama satunya itu berarti TP nomor 14. TP 14 itu ada lagunya Darboy Gang, tadi kayaknya udah diputerin deh. Udah di jam 17.17 loh, jamnya cantik banget, 17.17 waktu Indonesia Barat ya Oma ya. Semoga mendengarkan, terima kasih banyak sudah ikutan vote. Selain itu ada siapa lagi? Rama mau sapa-sapa dulu, sebentar mau refresh dulu. Biar semua itu pada muncul dukungannya Sobat Kota yang sudah dikirim melalui sosial medianya Kota FM. Kalau yang belum follow, di follow dulu dong Kota FM 881 untuk X dan Instagram. Selain itu bisa di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Lanjut di X Kota FM 881 juga Sobat Kota. WhatsApp 0817505 8881. Sapa-sapa dulu deh, ini yang sudah ikutan bergabung di sore menjelang malam hari ini. Ada Mas Misbah yang di Purbalingga hadir, Karama buat TP nomor 10. TP 10, Sabar, Snow Bareng versi Loro. Udah disiapin juga, ditunggu aja lagunya ya. Lanjut, Gendut, apa kabar? Terima kasih sudah memilih lagu TP nomor 11, Ratu Meta. Terima kasih Gendut ya. Selain itu ada Adit. Adit, dengerin Kota FM via streaming. Nah, soalnya streamingnya nggak di www.kotafmsurabaya.id atau di aplikasi On Air si Sobat Kota. Makanya ya kan, kalau streaming jangan lupa untuk download aplikasi On Air atau bisa juga di website kita www.kotafmsurabaya.id gitu. Adit Ahta milikmu, Masya Allah. Makasih ya udah memilih lagu yang ada di TP nomor 9. Oh iya ta, suaranya kecil ta. Iya ta Sobat Kota, coba yang lagi dengerin Kota FM via streaming bisa kasih tahu sama Rahma juga update-annya gimana. Ini apa karena streamingnya tidak di aplikasinya Kota FM kayaknya diet. Makanya di aplikasinya Kota FM, di aplikasi On Ears gitu Adit, atau di websitenya kita, oke? Hadi Prayitno, selamat malam juga. Dukung lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama yang ada di TP nomor 1, boleh? Udah diputerin belum ya? TP 1 belum. Oke deh, Rahma putarkan ya TP nomor 1-nya. Jangan Tunggu Lama-Lama, ditungguin aja untuk giliran lagunya Sobat Kota. Kita bakal play satu per satu. Yes, nanti Rahma bakal sapa-sapa lagi Sobat Kota yang lainnya di jalur interaksinya Kota FM, pastinya di fanpage Facebook, terus juga di WhatsApp, Instagram, dan juga X. Sabar versi Loro sudah siap meluncur ke ruang dengar Anda. Sadewo featuring Sandios Pendosa dan juga Rati. Silahkan didukung di...

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
2: Cintaku pada dirimu hanyalah sebatas
3: TV 1.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai sobat Kota FM, saya Bunda Anis sing paling mokai mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM yang ke-26. Semoga Radio Kota FM selalu jaya dan menjadi radio dangdut nomor 1 di Surabaya.
0: Satu perjalanan sejuta kebersamaan. TP 9.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ini adalah salah satu lagu ambiar, lagu galau Sobat Kota. Biasanya itu kan kebanyakan tentang putus cinta kayak gitu kan. Tapi yang satu ini Via Amelia lewat lagunya Nompok Kahanan itu berbeda Sobat Kota. Jadi lagu galau yang barusan aja Rahma putarkan liriknya itu bercerita tentang perceraian orang tua. Jadi Nompok Kahanan tuh yang berarti menerima kenyataan. Ini tuh menceritakan tentang keluh kesah anak broken home yang dia tuh cuma pengen dipahami bukan dihakimi gitu kan. Lagu yang satu ini bergenre pop dut etnik, dan ini juga tidak hanya dinyanyikan oleh Via Amelia, tapi dia juga menciptakan lagunya sendiri Sobat Kota ya. Jadi dia yang nyanyiin, dia yang ciptain lagunya dengan sentuhan aransemen yang pastinya disupport oleh tim kreatif dari HA Management, Happy Asmara Management. Lagunya ada di TP nomor 9, jadi silakan didukung, ketik TP spasi 9. Boleh dikirim melalui WhatsApp Kota FM, silahkan 08175058881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagram Kota FM 881. Rahma mau sapa-sapa dulu boleh ya, yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ada siapa aja yang sudah ikutan bergabung untuk hari ini? Ripto Suasono, selamat malam Pak Ripto. Dukung lagunya TP 1 dan TP nomor 5. Tara mau cek dulu ya TP 1 dan TP nomor 5. Cici Faramida tadi sudah di jam 17.47. TP 5 lagunya Rara. TP 5 hari ini boleh deh. TP 5 udah disiapin, ditunggu ya untuk lagu-lagunya. Ini aku dapat belum? Oh, TP nomor 4 bisa. TP 4 itu lagi dengerin TP 4 pada saat diputerin ya di jam 17.53, atau memilih lagu TP nomor 4 Inako. Ayo di chat lagi di WhatsAppnya Kota FM. Tapi terima kasih ya sudah ikutan bergabung untuk malam hari ini. Yeni Kartika, selamat malam Mbak Yeni. Mama Kori dari kawasan Medan Sumatera Utara hadir memilih lagu yang ada di TP nomor 5, Rara. Udah gak sabar ternyata Sobat Kota mau denger lagunya Rara ya. Lanjut ada Ainul dari kawasan Karang Tembok. Saya ada di sini, iya. Dan saya memilih lagu yang ada di TP nomor 2. Boleh, TP 2 ya. TP 2 ada lagunya Deni Caknan. Aduh, udah diputerin belum ya TP 2? TP 2. Belum. Rahma tarik ke atas aja deh lagunya. Nah, okay. TP nomor 2 nya sudah disiapin ya. Siap banget untuk diputarkan. Jadi setelah lagunya Deni Caknan, lagunya Rara, terus ada lagu-lagu yang lainnya gitu. Senario Randy hari ini vote lagunya TP 5, Abang Waisel dari Samplangan vote lagunya TP 16. Terima kasih buat Angpa Tudori, Jantung Lama-Lama, Cici Faramida, terima kasih sama-sama. Terima kasih udah vote, yes. Dumayanti, salam juga dari kawasan Sahabat Langkat Sumatera Utara, vote lagunya TP nomor 1 aja, selamat bertugas sampai tuntas, thank you. Ketut Sojiana, Ketut. Lalu udah apa Tut? Salah dorong vote. Ayo di komen lagi Tut. Tak entah nih ya Tut ya. Ainul Y Service, selamat malam juga dari kawasan Gresik. Dukung lagunya tema nomor 5. Cameng, tema nomor 12. Ada Jasipa juga dari Purwodadi. Wih, jauh-jauh dari Purwodadi vote ya TP 3. Terima kasih banyak. Vita Harmoko dari Riau. Banyak loh Sobat Kota yang di Riau ya. Terus yang ada di Sumatera dan sekitarnya. Udah ikutan vote ya. Kalau yang di Jawa sekitarnya belum vote. makasih ya Vita Harmoko ya. Vote lagi tema nomor 1 bisa. Bunda Fitri, TP 1 dan 10, ada Reni Rentina. Selamat bertugas ya, sama-sama tentas, terima kasih. TP nomor 1 dan TP nomor 3 bisa. Mbah Kung, Assalamualaikum Mbah Kung, Waalaikumsalam. Hadir, memilih nomor berapa lo? Kok TP titik toh Mbah? Kok TP titik toh? Ya Allah, TP titik nomor berapa toh Mbah Kung? Ayo dipilih lagi gitu kan. Gak bisa milih Mbak, semuanya enak didengar katanya. Tanaman toga ada di bandara. Iya, semoga Kota FM tetap jaya di udara. Terima kasih Mbak Kung. Bingung
Bakung bingung mau pilih mana, semua enak-enak katanya lagunya. Makasih ya. Ayo dipilih. Salah satu boleh, dua-dua boleh, tiga-tiga boleh. Kritiknya kemarin, Nadir memilih lagunya TP nomor 1, bisa-bisa-bisa. TP 1 juga sudah ready tadi dan diputarkan juga di jam 17.47 waktu Indonesia Barat ya, Sobat Kota. Ah, yang sudah gak sabar mau dengar suaranya Cak Nan, ketangan. Wajib dengerin Kota FM sekarang karena Rahmat juga akan memutarkan lagu yang ada di TP nomor 2 dari Denny Cak Nan. Ini dia lagunya, TP 2.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.
1: PP 17.

di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagunya Spontan Tanpa Uhuy dari Happy Asmara. Lagunya asik banget, enak banget ya. Kalau mau dengerin lagi selain di program Tunggu Pahlawan, Sobat Kota bisa request di program Digoda. Atau mau dengerin pagi bisa di Pasar Kota gitu. Di channel gak bisa karena lagunya lagu yang berbahasa Indonesia, lagu koplonya, oke? Masih di program Tunggu Pahlawan yang menyajikan 17 lagu dangdut baru, Sobat Kota. Silahkan dipilih lagu yang ada di nomor berapakah yang Anda sukai. Kalau katanya itu Miem Virgo dari Medan, dia suka sama tema nomor 6, boleh dong. Ifaza, waalaikumsalam cantik. Ikutan hadir ya. Dari Jawa Tengah, ke milih lagu di tema nomor 5. Makasih. Saat Budiono, memilih lagunya tema nomor 1. Waalaikumsalam juga buat Mbak Kung tadi sudah. Z ya, ada siapa lagi nih? Mungkin ada yang kelewatan rahwanya. Yang ada di Instagramnya Kota FM 881. Terima kasih banyak yang sudah ikutan foto atau pilih-pilih lagunya, Sobat Kota. Kira-kira mau mendukung lagu di nomor berapa? Miminnya kayaknya kurang ngopi. Yuk, sementara yang ada di fanpage Facebook, X dan juga WhatsApp aja ya. Ya ampun, abis ini kayaknya mau ngajakin miminnya Minkot ngopi. Sobat Kota sedih situ dulu, oke? Kita sambil seru-seruan pakai lagu yang Wong Cilik dari Sekedar Musik. Lagu yang satu ini rilis tanggal bulan Mei 2026. Yang hari ini silakan didukung di TP12.

0: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Dapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Paul Gayo, ini lagu terbarunya berjudul Harapan Temu, Sobat Kota ya. Lagunya enak banget. Kalau mau dengerin lagi bisa di program-program yang lainnya. Oke, Rama sudah merekap untuk vote yang masuk di sosial media Kota FM tanggal 12 bulannya bulan Juni 2026 dimenangkan oleh Selamat untuk tema nomor 1. Ternyata Cici Faramida dengan singlenya Jangan Tunggu Lama-Lama terbuktikan. Ini meskipun lagu lama. Nah, Cici Faramida tuh akhirnya merimake Sobat Kota dengan aransemen terbaru, dikasih sentuhan hipdut gitu biar lebih kekinian, lebih fresh juga dan makin banyak yang suka. Terbukti ya hari ini mendapatkan vote paling banyak. Congratulations. Sekaligus selamat pamit, jangan kemana-mana karena sebentar lagi ada Irsyad Yoga yang siap banget untuk memanjakan telinga Anda pakai lagu-lagu dangdut original sepanjang masa di Dadang Surabaya. Rahma Imaniar pamit, bye-bye.
1: TV 1.

kedangan Sidoarjo. Selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya. Semakin banyak penggemar, pendengar juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo iya, tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku lho.
1: Lho. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kategorine dangdut original biasanya nang di HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Ngrungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Ada Irsyad malam hari ini di Dendang Surabaya menemani Sobat Kota dari jam 7 sampai nanti jam 9 malam dengan lagu-lagu dan original sepanjang masa. Apa kabar malam hari ini? Semoga semuanya sehat, semuanya baik, semuanya berbahagia bersama keluarga di rumah. Dan malam hari ini 2 jam Irsyad akan menjadi teman terbaik buat Sobat Kota. 561-1416-567-6923 untuk yang mau bergabung di dua jalur. Dan WhatsApp juga Irsyad buka di 081-7505-8881. Malam hari ini Sobat Kota Jumat, malam Sabtu, tepat di lembar ke-12 bulan Juli, bulan Juni 2026. Barengnya Irsyad Gava di Dendang Surabaya. Syahdu banget.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau Halo

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Terima kasih masih bareng Irsyad malam hari ini di Dendang Surabaya. Masih awal perjumpaan dari jam 7 sampai nanti jam 9 malam ya. Selamat bergabung untuk sobat kota yang baru menyatu di 88,1 Kota FM Surabaya. Nanang di kawasan Kota Lama Surabaya, selamat bergabung. Ada Putu Warok dari Ponorogo ya, juga bergabung malam hari ini. Selamat malam, mau air mata darah. Kemudian ada Fiona, selamat bergabung dari Wonokromo. Ada Po dari mana-mana, keliling terus soalnya gue rakyat. Selamat malam buat Bekti Putu Jasman, selamat bergabung. Kemudian ada Dallas Mardi, selamat malam. Ada Ines, ada Wani, ada Lalapoh juga bergabung malam hari ini di 88,1 Radio Kota FM dan Dutnya Surabaya. Mas Fikri Sidoarjo masih gabung gak sama Irsyad malam hari ini ya? Di ujung telepon, Irsyad sapa dulu, selamat malam Dendang Surabaya. Halo?
1: Buanget, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Syadu banget.
1: Syadu banget.
0: Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah.
0: Oh sehat, baik. Rungkut gimana ini? Kayaknya seharian kayaknya peteng ini mau Surabaya ya. Sempat hujan apa enggak Rungkut tadi?
1: Surabaya sepadang.
0: Sempat dapat hujan enggak tadi? Kehujanan enggak Rungkut?
1: Tadi pagi kehujanan.
0: Siap. Disapa sama Bu Ida dari Tulungagung, Fiona di Wonokromo juga selamat malam yang on air.
1: Ya, salam kenal balik.
0: Mau lagu apa ini?
1: Aku mau lagu yang ini aku. Yang dari Roma itu.
0: Mana tak? Gak diterus no tak? Kekasihmu yang dulu gak no? Salam. Salam buat siapa?
1: Ya, salam buat semua nih saat yang berkasih gue ya, mohon maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali Dendang dari kawasan Rungkut, Cak Ardi, Dendang Surabaya. Selamat malam. Udah masuk nih. Halo.
2: Dendang Surabaya.
0: Syahdu banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasik. Lah apa sih kok berbeda nadanya? Pak kabar ini?
2: Pak sengocok.
0: Padahal lu apal lah gue kan. Pak kabar ini Mas Ali?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat, baik. Alhamdulillah. Benawa gimana cuaca hari ini? Seharian nah, tadi kayaknya cuman, cukup
2: tapi
0: gelap.
2: Tadi pagi hujan ya.
0: Disapa sama Bu Sugeng di Denpasar.
2: Bu Sugeng, Pak Sugeng, alis manis, amin.
0: Amin. Terus salam buat siapa atau lagu dulu?
2: Lagunya apa Mas? Kalau itu aja pengen dengerin itu loh.
0: Apa?
2: Gelas Retak.
0: Oke, engkau datang.
2: Di saat hati kecewa
0: terluka.
2: Oh luka ya.
0: Oke, salam buat siapa?
2: Oke, salamnya buat yang mungkin turun Sarti, Bu Bimi, Bu siapa Farha.
0: Okay.
2: Bu Farha nggak pernah
0: Iya, semoga sehat selalu Bunda Farha ya.
2: Amin. Semoga sehat selalu Bunda Farha. Oke. Bu Dawulan, Siti. Mama Indah, Bunda Musyati, Solihin,
0: Mas
2: April, Mas David, Mas Aditya, Mas Adi sampai kerep, Pak Dianto, Pak Jumadi, Mas Gia, Pak Cakyanto, Pak Satrio, Mas Edo, Mbak Ella, dan semuanya lah. Buat Mas Irsyad, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Amin.
0: Wasik dari Benowo, thank you. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Wasik lho re.
0: Syahdu banget. Selamat malam.
3: Kerinduan, kerinduan.
0: Oh, mau kerinduan. Rindu siapa ini?
3: Iya, jelas ngerti dhewe lah. Pirang-pirang saya sira ketemu iki. Ketemune mek live TikTok toh.
0: Ini sobat kota dari kawasan Gunung Kelut ya. Nanti yang bertanya-tanya sopo rek iki suaranya.
3: Bapak Ijat ini.
0: Bo-boan si An Soale. Gimana di kawasan Kelut dan sekitarnya malam? Oh, Mas Ali.
3: Oh iya. Alhamdulillah sehari-hari ini kawasan Gunung Kelut cuaca sangat cerah sekali.
0: Alhamdulillah siap. Wes tak siapin kerinduan.
3: Ya, Papa Ijat gimana kabarnya?
0: Sehat, baik teman-teman Kota FM. Kabarnya? Oh, sehat semuanya, tambah lincah.
3: Alhamdulillah. tambah pinter ngoceh misalnya.
0: Mau salam buat siapa ini?
3: Tadi yang ada di Benowo.
0: Mas Ali.
3: Terus yang barusan sebelum Mas Ali ada siapa
0: ada
3: tadi?
0: Ada Cak Ardi di Rungkut.
3: Cak Ardi di Rungkut, salam kenal. Ini Bu Jambul dari kawasan Gunung Kelut, Kediri, Jawa Timur.
0: Nah, ini dari Kediri juga ada Bu Mbak Sita dari Puncu.
3: Oh, Mbak Sita, Sinta dari Puncu. Loh, Puncu yang mana aku ngalah sedikit.
0: Bener, ini, ada Mamah Mega dari Warujayang Bergoyang.
3: Mamah Mega, Warujayang Bergoyang.
0: Putu Warok Ponorogo.
3: Ponorogo itu terkenal dengan reyoknya. Aku paling seneng aku lihat nonton.
0: Warok ini yang nonton.
3: Ya, aku paling suka nonton reyok Ponorogo itu.
0: Siapa lagi okay, salamnya?
3: Kesenian khasnya Ponorogo itu beh, luar biasa. Okay, salam lagi buat semuanya. Warga Kota FM Surabaya sehat-sehat.
0: Amin.
3: Rezeki lancar.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Gunung Kelut. Bu Jambul, terima kasih sudah bergabung. Satu lagi boleh ya. Dendang Surabaya, selamat malam.
4: Dendang Surabaya, selamat malam. Makin Syahdu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahdu banget, dari kawasan mana ini ya?
4: Kawasan Madura.
0: Madura dengan siapa?
4: Dengan Aprilia.
0: Oh, Aprilia. Lama gak gabung ya kayaknya ya?
4: Udah lama gak gabung.
0: Iya, 7 purnama lebih kayaknya ya.
4: Ini Mas siapa ya?
0: Irsyad.
4: Oh, Mas Irsyad. Salam kenal ya. Soalnya siap. Saya masuknya ke Mbak Rani.
0: Oh, iya. Siap. Ini mau saya siapin lagu apa?
4: Aku pengen request lagu Nasibku. Dari siapa itu? Dari Dede April.
0: Oke, siap. Salam buat siapa?
4: Ada. Salamnya buat Mas Ali yang barusan turun ya, Pak.
0: Abu Jambul dari Kelut.
4: Oh, Abu Jambul. Iya. Terus Bang Hafid. Kesemuanya aja. Okay. Dari, oh, itu. Bu Kustia, ya. Mama Queen, ya.
0: Oke. Okay.
4: Kesemuanya aja.
0: Oke deh, terima kasih.
4: Sama Pak Jani, ya. Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Nasibku kalau di April belum rilis yang versi terbaru ya. Jadi Roma Irama nanti. Gak apa-apa ya, Nasibku udah disiapin. Sobat kata terus gabung sama Irsyad sampai nanti jam 9 malam di Dendang Surabaya. Yang belum gabung nanti di segmen berikutnya 561-1416-567-6923 dan 081-750-58881. Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881. Cintaku pada dirimu.
1: 30 menit lepas dari jam 7 malam. Terima kasih Sobat Kota masih gabung sama Irsyad malam hari ini di Dendang Surabaya. Satu lagu spesial untuk Nanang yang ada di kota lama Surabaya, Tabir Kepalsuan.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tahun Kota FM Surabaya.
4: Halo, saya David Wahyudi, Individual Financing Manager dari BTPN Syariah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Radio Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin dicintai para pendengar, terus menjadi media yang inspiratif, informatif, dan tentunya menghibur, serta senantiasa menjadi sahabat terbaik bagi seluruh pendengar dimanapun berada.
3: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Terima kasih sobat kota masih gabung sama Ersyad malam hari ini di Dendang Surabaya, menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Selamat malam yang baru menyatu di 88,1 Kota FM Surabaya. Ya, yang mau bergabung silakan 561-1416-567-6923. Pak Jono Tamrin, selamat malam. Yang dari kawasan Gresik mau cuma satu. Jandaku ya. Salamnya buat Ami Wibowo, Putri Widayanti di Tretes, ada Ella Gustinche, Samsul Hadi, Rini Setiawati, Mbak Toibi, Pak Wioto di Pandean, ada Ratna Restu Wilujeng. Selamat malam, terima kasih kembali. Kemudian juga ada Mbak Toibi, selamat malam. Dari kawasan Tanjung Sari hadir malam hari ini. Salam buat Mbak Rini, Mbak Mia, Bang Ami, Mama Eli, Pak Jono, Pak Wioto, Mbak Putri, Cak Samsul. Buat yang tugas, terima kasih. Selamat malam, Dendang Surabaya.
1: Selamat Dendang Surabaya.
0: Syahdu banget.
1: Gimana punya gambar?
0: Alhamdulillah, kita sehat, baik. Bang Enos, gimana bang?
1: Alhamdulillah, semoga sehat semua.
0: Alhamdulillah. Tuban, gimana cuaca malam hari ini? Kebagian hujan nggak ini, Tuban?
1: Ini awalnya. Syahdu banget.
0: Oh, syahdu. Syahdus malah gua apa ini? Kayak kota FM syahdu banget.
1: Diputarin itu siapa namanya, siapa yang
0: siapa?
1: Itu tergoda.
0: Tergoda dari?
1: Iya.
0: Maggie Z ya?
1: Maggie Diaz kalau nggak salah.
0: Oh, Maggie Diaz ya, oke.
1: Kalau nggak salah itu.
0: Salam buat siapa?
1: Ya, salamnya buat Cak Rimbo, Cak Ali, Cak Sugeng, Cak Syur.
0: Oke.
1: Terus, Cak Ucok.
0: Siapa lagi?
1: Cak Cipi. Bang Ujang. Mbak Ella, Kak Cece, Mbak Ami, Bu Hai. Terus, semuanya pengisap tanpa terkecuali ya, dan semua kru Kota FM. Buat pengisap salam tugas. Matur sembanun.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Eros yang ada di Tuban, Dendang Surabaya, selamat malam. Syahduh banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Malam juga. Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah Rasyad sehat. Teman-teman Kota FM juga sehat semuanya. Sebaliknya gimana ini?
2: Kedinginan.
0: Oh, kedinginan. Kehujanan kah?
2: Seharian kalau di sini.
0: Oh, posisi di mana ini?
2: Krimis mana? Terang mana? Dan mana? Baru tadi kalau nggak salah sholat asar kan gas terus.
0: Oh, posisi di mana ini by the way? Posisi di mana? Di Surabaya apa di luar Surabaya?
2: Memangnya kenapa?
0: Enggak, kok kehujanan terus dari pagi kan?
2: Memang Surabaya kan lagi hujan tadi seharian.
0: Cuma di
2: salat zuhur tadi ya banget.
0: Caboncu yang mene kok wes kademen sih. Cak Ardi dirongkot.
2: Kalau aku sih enggak mengenal adem. Soalnya adem aku malah seneng.
0: Kenapa?
2: Soalnya apa? Nek gak sumuk iku aku sering merem. Kadang lagi muni, wonge lelep.
0: Yes, boh nandi ku wonge. Saya siapkan lagu apa malam hari ini?
2: Kalau bisa, kok banyak Roma Irama tadi.
0: Iya, ya? Skip dulu Roma yang lain ya.
2: Bulan Bintang. Ya apa ya?
0: Yang lain apa yang lain? Selain Roma apa ya? Udah banyak Roma soalnya.
2: Satu kebagian yang lain. Yang lain, ya wis. Iku ae, kemanapun memandangnya.
0: Oke, Evi ya.
2: Dari Evi ya, soalnya aku ini pas jalur iku, lebih turun ke puter aku ono pamit.
0: Oh, bukan salah bunda mengandung ya. Yang penting sudah diputer ya.
2: Fokus nang radio aku.
0: Salam buat siapa?
2: Salamnya tadi ada Mas Ardi ya.
0: Mm-hmm.
2: Yang di Rungkut.
0: Okay.
2: Ada juga Tuku AI. Mm-hmm. Ini juga ada juga Pak Suwanto.
0: Mm-hmm.
2: Ada Bang Arjuli, Bang Tejo, Pak Sugeng. Mm-hmm.
0: Okay.
2: Ada Mbak Aini Lingkara.
0: Mm-hmm.
2: Ada juga Mbak Imanya juga.
0: Mm-hmm.
2: Ada Pak Bioto. Ada Cak Mijannya juga.
0: Okay.
2: Sopo Yogi, Suwabya, Sopo Yogi lagi mantau.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Mas Isat, lanjutkan tugas, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sutira. Satu lagi boleh, Dendang Surabaya.
3: Banget.
0: Aduh banget.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar malam hari ini?
3: Alhamdulillah. SES.
0: SES.
3: Setelah tadi diguyur hujan. Ini lama nggak hujan ini tadi hujan, sekali hujan deras sekali.
0: Oh, kalau Surabaya sebagian hujan sebagian peteng.
3: Wilayah yang hujan apa wilayah yang peteng ini?
0: Peteng, tadi peteng aja.
3: Oh peteng aja nggak hujan.
0: Sebagian hujan sebagian enggak.
3: Oh ya mungkin salah satu daerah. Dan nanti lain nanti giliran setelah itu datang ke sana.
0: Lagunya apa ini?
3: Dalam. Sehat, Gil.
0: Alhamdulillah sehat baik. Teman-teman Kota FM sehat semuanya. Biduan-biduanku yuk sehat kabeh.
3: Pokoknya teman-teman kuncinya sehat. Sehat dan penat.
0: Benar, sehat nyanyi, terus.
3: Nyanyi apa? Nyanyi karaokean yuk sehat.
0: Ngelos. Lagunya apa ini?
3: Lagune
0: apa?
3: Aku tak request lagu, tidak semua laki-laki.
0: Boleh. Salam buat
3: nanti
0: siapa?
3: Aku sendiri yang nyanyi di sini.
0: Oh boleh. Nanti ya. Di sesi
3: nyanyi,
0: berikutnya.
3: Aku nanti nyanyi Marcel set kalau nyanyi.
0: Kan bisa berduet ya.
3: Berduet.
0: Monggo salam buat siapa?
3: Berduet nih, cewek arut cowok yang berduet.
0: Monggo salam buat siapa?
3: Ini tadi barusan turun Bunda Sutira.
0: Benar.
3: Iya, Bunda Sutira, selamat pagi. Kok pagi deh?
0: Nah, tetap semangat, semangatnya pagi terus.
3: Oh, tetap semangat. Semangat rewang nyambut jaya ini ya, nak pagi. Terus Bunda Sanipa, Bunda Latona, Bunda Selamat, Bunda Mbak Yati ya di Radio Tejo. Tidak lupa Mas Samsul Hadi, Cak Putri Wijayanti, Mbak Widya, ada Koko Aim, Koko Gedan, Pak Wadi, Pak Robert, Pak Patian, Pak Lama, Pak Satrio, Pak Jumbi, Pak Ucok, Pak Adundi, Pak Ipa, Pak Bente, Pak Bente, semuanya saja ya.
0: Oke, deh siap.
3: Pak Irsat. Pokoknya semuanya saja salam. Tak gabung dari siji, dipungut dari siji, dikecap di sawah di sawah bro.
0: Terima kasih.
3: Yes, Matur. Selamat tugas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan Denpasar. Terima kasih sudah bergabung di Dedang Surabaya. Terima kasih sobat kota yang selalu setia di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Di segmen berikutnya nanti kembali saya sapa yang mau bergabung di 561-1416-567-6923 dan di 0817-5058-881. Nanang, thank you masih gabung sama Irsyad, ada Mama Mega, ada Boncu, ada Mama Dimas juga gabung malam hari ini, ada Pak Adi Ali Imron dari Tembelang Jombang, ada Tarin Deng Tias. Biduan 02. Sama Cak Lukman Agung Prasetyo, terima kasih bergabung di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Separuh perjalanan sampai nanti jam 9 malam di Dendang Surabaya. Syadu banget.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, aku Faras dari Prodi Musik UNESA. Selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga semakin sukses, semakin dekat dengan pendengarnya, dan terus mengudara tanpa batas. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita masyarakat Surabaya.

0: rumah. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota, saya Ana Aimana dari Dupak Masigit Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio kesayangan Radio Kota FM 88,1 yang ke-26. Semoga di usia 26 tahun ini Kota FM semakin jaya di udara, semakin sukses, semakin banyak sekali iklan yang masuk, dan juga programnya semakin bagus-bagus. Oh iya, krunya pastinya harus semakin kompak dan solid selalu. Jangan lupa dengerin selalu radio kesayangan kamu hanya di Kota FM 88,1 dangdutnya Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi.

0: Selamat malam untuk Mia Apsari yang ada di Bandung, requestnya menari di atas luka. Mau salam-salam buat Pak Jono Tamrin, Ami Wibowo, buat Rini Setiawati, Mbak Toi Biel, Li Agustinje, Pak Wioto, sama Yeni ini yang ada di Prigen. Oh, Pak Adianto udah siap nih. Nendang Surabaya, selamat malam. Menghilang deh. Selalu deh Pak D ini menghilang signalnya Pak D, Pak D. Terima kasih, ada Putri Widayanti, selamat malam. Dari kawasan Tretes Pasuruan, selamat malam. Malam hari ini lagunya Jembatan Semanggi. Salamnya untuk Cak Ardi Rongkot, buat Bang Jono Tamrin, Abah Toyibi, Pak Sugeng di Denpasar. Terus juga Abi Roy, ada Cak Miskan yang ada di Kebraun juga selamat malam. Dan Fajar Julianto di LA. Terima kasih, Bang Irsyad juga sama-sama. Mama Elia Agustinco, selamat malam. Dari kawasan Pekarungan Sukodono, salamnya buat Ami Wibowo, untuk Pak Wiyoto, Mbak Toyibi, Mbak Mia Apsari, Pak Jono di Gresik, Mbak Rini, Ning Rara, Bunda Farha, Pak Pogedeng, Mas Irsya, salam bertugas. Semoga sukses selalu, terima kasih. Selamat malam Bang Irsya, salam seduluran dari Gunung Kelot. Buat Bu Jambul sekeluarga, saya selalu, Bang Irsya, saya selalu panjang umur, terima kasih. Ini dari... Oh... Bang Marki, selamat malam. Oke, Teh. Oke. Bang Markis dari Kelot juga selamat malam ini ya. Kemudian juga selamat malam untuk Cak Samsul, Dendang Surabaya Kota FM. Syahdu banget. Dari kawasan wisata keluarga Tretes Prigen Pasuruan. Lagunya Cinta Sebatang Tebu. Salamnya untuk Cak Gianto, Pak Juno Tamrin, Pak Wiyoto Pandean, Aditya di Kedamaian, Pak Sugeng Denpasar, ada Syahruji Banda Soleh, terima kasih banyak. Ambu Ali Kalista, selamat malam. Terima kasih Bunda, selamat bertugas Irsya. Terima kasih Ambu sudah bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini. Kemudian juga saya menyapa Pak Wioto yang ada di Pandaan, selamat malam. Salamnya untuk Mameli Agustinche, Samsul Hadi di Tretes, Pak Jono Tamrin, Mbak Toyibi, Tanjung Sari. Selamat malam, selamat beristirahat. Mas Irsya, terima kasih. Mau sakit gigi dari Megi Zakaria. Mbak Ainun, selamat malam hadir. Pokoknya Mas Irsya. Terima kasih Mbak Ainun. Saya selalu, salam buat keluarga. Kemudian ada Ayu Munaja, terima kasih. Cak Agung WB, juga bergabung malam hari ini dari kawasan Kalisantri. Selamat malam ya, syahdu banget. Lagunya Prek Idaman dari Rita Sugiarto. Untuk Cak Ali, Abah Kosem, Cece Aini, Cak Gianto, Mbak Eka, Mbak Ella, Mas Aditya, Cak Solikin. Kemudian Cak Cipi, Abah Toyibi, selamat malam semuanya. Ayumun aja, terima kasih ya. Kemudian juga... Oh, sama, pakai kaos yang sama. Terima kasih Pipit Emily di Gria Kebron sudah bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini ya. Saya juga bergeser dulu. Terima kasih yang masih gabung sama Irsya di 88,1 Kota FM Surabaya. Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Irsya.
0: Dari kawasan mana ini?
1: Dari Cak Abdul Mukim.
0: Oh, Cak Abdul Mukim, apa kabar Cak?
1: Alhamdulillah. Baik selalu.
0: Alhamdulillah, sehat ya.
1: Sehat.
0: Iya, posisi lagi di mana ini?
1: Di Sidoarjo.
0: Oh, Sidoarjo.
1: Di daerah Sedati.
0: Sedati.
1: Kecamatan Sedati.
0: Siap-siap. Wes biar tambah. Gimana?
1: Aja di jalan Citandui gimana?
0: Oh, Citandui malam hari ini dingin.
1: Iya, kok sama ya?
0: Lah iya.
1: Dari pagi, gerimis, siang, sore.
0: Masih sama ini. Mau lagu apa malam hari ini, saya siapin lagunya?
1: Saya nanti akan diputarkan lagunya Melili ya. Yang judulnya Cinta Tak Bermata.
0: Oh siap. Salam buat siapa?
1: Salamnya buat Sejaya di Pantau.
0: Oke.
1: Oh iya, selamat ulang tahun ya Kota FM.
2: Terima kasih.
1: Semoga jaya terus dan sukses selalu.
2: Amin.
1: Dan juga banyak pendengarnya.
2: Amin, amin.
1: Juga banyak iklannya loh.
2: Penting itu.
1: Penting itu. Terima kasih,
2: Bapak Tuhan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jaya Abdul Mukim dari Sedati Sidoarjo. Sudah bergabung di Dedang Surabaya malam hari ini ya. Bergeser ke fanpage Facebook Kota FM, Senario Randy. Dari kawasan Kain Kidul, terima kasih banyak hadir malam hari menyapa Sobat Kota. Kemudian ada Yeni Kartika, waalaikumsalam. Dari kawasan Medan, Sumatera Utara juga bergabung malam hari ini. Satu lagi boleh ya, Dendang Surabaya. Oh, terputus. Dendang Surabaya.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.
2: Syahdu banget. Selamat malam.
3: Malam. Dengan Mas siapa ini?
2: Saya Irsyad. Salam kenal.
3: Mas Irsyad. Dari Cak Dul Karim.
2: Oh, apa kabar, Cak?
3: Alhamdulillah, dingin.
2: Iya nih. Gimana ini Bangkalan?
3: Di Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah.
2: Oh, di Tanah Merah. Gimana nih malam hari ini?
3: Alhamdulillah dingin banget.
2: Sama ya. Sama. Okay. Sama dingin juga ini Kota FM.
3: Oh, iya.
2: Jadul mau lagu apa malam hari ini?
3: Lagunya saya dengar di Kota FM itu kemarin. Tadi malam kalau nggak salah. The Virgin baru itu apa ya?
2: Siap-siap.
3: Gila Dangdut kalau nggak salah.
2: Ya? Oke. Okay. Salam buat siapa?
3: Salamnya buat yang barusan. Ada Mbak Ella di mana tuh Mbak Ella tuh?
2: Perigen.
3: Juruan. Kalau nggak salah. Ada Cak Soliqin. Ada Mas Aditya.
2: Oke.
3: Okay. Buat kesemuanya aja.
2: Oke. Okay.
3: Buat Mas Irsyadnya motor sekelangkung.
2: Sama-sama.
3: Ayo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Tanah Merah sudah bergabung malam hari ini Cak Abdul Karim ya. Oke, kayaknya udah cukup yang bergabung di on air. Nanti kasihan lagunya gak bisa keputar. Kemudian ada Yeni Kartika, thank you. Dari kawasan Medan sudah bergabung ada Safitri. Waalaikumsalam, sehat selalu bunda. Ada Reni Rentina, selamat malam, waalaikumsalam. Halo ganteng, hadir nih malam hari ini dari Medan. Semangat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Kemudian juga ada Bang Socha di Banjarnegara, Jawa Tengah. Juga hadir malam hari ini ada Tukiran dari Jogja Merapat, selamat malam semuanya. Ada Dumayanti, hadir bang dari Stabat Langkat Sumatera Utara. Ada Jasipah dari Purwodadi juga gabung. Ada Jamrois di Jombang, salam hangat bareng GBB Berbahagia Bersama. Ada Andriani Yunus, terima kasih bergabung malam hari ini. Salam buat Tulur Lanang Bos Samsul dan Mbak Putri Widayanti. Kemudian Sagita Indra Kusuma dari Pringsewu. Waalaikumsalam hadir. Ada Eros Andri malam juga. Dari kawasan Tuban Pantura hadir. Ada Putri Widayanti. Terima kasih tadi saya sudah menyapa di WhatsApp. Kemudian Cak Samsul Hadi juga terima kasih. Ada Ripto Sasono. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat malam dari Pakal hadir. Malam hari ini salam hangat untuk semuanya. Terima kasih banyak. Ada Sang Tuketu dari Bali juga hadir. Terima kasih banyak ya. Ada Tumyong Virgo dari warga Mabar Medan hadir ada saat Budiono. Terima kasih. Salam buat semua fans Kota FM. Ada Winarti juga hadir. Abah Waisel Samplangan dari Bali juga hadir. Salam sehat. Dilancarkan rezekinya sukses selalu. Terima kasih. Ada Rubiah Zakaria. Terima kasih. Ada Bobo. Terima kasih, Bo. Ada Ahmad Hudori. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Dari Kasa Jakarta hadir. Mau teman jadi nyaman. Ada berita kekembaran juga hadir malam hari ini ya. Vidharmoko, waalaikumsalam dari kawasan Riau Tembilahan hadir. Kirim salam buat semua fans Kota FM Surabaya. Berita kekembaran di kawasan Tamora Medan. Kemudian Bobo selamat bermalam Sabtu Mas Irsyad. Oke, Jumat malam Sabtu memang ini ya. Malam minggunya masih besok. Terima kasih yang selalu setia di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang malam hari yang diisi 12 Juni 2026 sampai nanti jam 9 malam di Dendang Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol lek gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa ae sih? Isuk-isuk rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lho.
0: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Assalamualaikum, hai sobat Kota FM yang sangat saya banggakan. Saya dari Kota Mojokerto tentunya mengucapkan selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26. Semoga ke depan Kota FM selalu menjadi dambaan dari para pecinta musik dan pendengar setia tentunya. Harapan saya, Kota FM selalu bisa menjadikan wahana informasi yang terbaik di kalangan kaula muda maupun di kalangan kaula tua, sehingga bisa menginspirasi untuk kemajuan di dunia musik. Begitu Kak Larasati dan Kak Ning Tias, mudah-mudahan Kota FM selalu menjadi dambaan seluruh kota masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Gak kerasa, Sobat Kota, hampir jam 9 malam. Waktunya Irsyad untuk pamit malam hari ini dari program Dendang Surabaya. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Jangan lupa, gak usah kemana-mana, Sobat Kota. Karena Cak Ning akan hadir dari jam 9 sampai 11 malam nanti. Dan untuk Sobat Kota yang suka lagu-lagu dangdut original, jangan lupa selalu bergabung di Dendang Surabaya dari jam 7 hingga 9 malam hanya di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Anissa dari Prodi Musik UNESA mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Radio Kota FM Surabaya. 26 tahun mengudara, tetap setia menjadi suara yang menghibur dan menginspirasi seluruh warga Surabaya. Semoga semakin jaya, semakin inovatif, dan selalu dekat di hati para pendengar setianya. Amin.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun masih di Kota FM dangdutnya Surabaya sugeng dalu lor lor lor lor lor dulur. Ketemu maneh iki lho, nangone caning campur sari koplo gending Kota FM yo iki yo iki yo iki. Dikancani tarene Tias. Wis kaya biasane lho lur, nggih monggo tak tunggu gabungan ngantos jam 11 mangke. Semangat.

Halo, halo, komasi Cikot FM Dangdutnya Surabaya. Alhamdulillah, bisa ketemu mana karo dulur-dulur. Mana ya, telur ngantin ini, nge? Kata sepunti, apa ini? Dulur-dulur, sehat kabeh, ta? Sehat sedoyo? Sehat, nge? Alhamdulillah. Mbak menonok sing lagi kak pena awak, ya, sedang dalam kondisi kurang baik kesehatannya. Muga-muga ndang oleh tombo, nge? Ndang pulih maneh, sehat maleh, nge? Seger waras selalu. Amin ya. Niki wau Surabaya, Jawa ya, hujan di beberapa wilayah. Apa rata iki mau Surabaya udan ya? Nah iki mau ning gone Cetandui iki sorean nggih, awan sorean lah, awan. Pas arep salat Jumat mau ya. Alhamdulillah. Tak kira wis ka udan lho ya, ternyata sih ono udan. Alhamdulillah disyukuri mawon nggih. Tadine ya hawa niki sak sawah jawa. Tambah sejuk mana nek gabung nang gone cak ning campur sari koplo gede kota FM yo iki yo iki yo iki pangga iso ngangeni ati yo iso gawe ayeme ati yo kan nambahi tresno ngono ya nambahi kangen tambah apa ya bucin ngono. Ibaratnya nek wong lagi pacaran ngono bucin ngono ya. Tidak bisa lepas ya dari kota FM alhamdulillah nggih. Nggih, matur nuwun sing lagi dalam perjalanan. Nggih, semoga-moga lancar nggih, lancar, selamat sampai tujuan. Sing lagi aktivitas malam, dinas malam, yo tetap semangat ya. Wes gak usah aras-arasen ya. Nuruti aras-arasen yo, gak rampung-rampung gaweane engko yo. Iki ket mau kan tentek sih garapane yo. Mergane sambat ae ngono. Ngersula. Hilangkan hal-hal seperti itu ya. Iku kan opo iki jenenge iso ngribeti ati, ngribeti pikiran gitu. Sing kemprungsung-kemprungsungane iku sebisa mungkin dihindari ya, dihilangkan ya. Ben apapun itu nggih ya, sama barangnya dadi lancar. Amin. Aja, wes keren nih, tarin nih, tarin nih. Tapi narak meriki, gak gabung dengan Nek Cak Ning, insya Allah. Bagi selain oleh hiburan, ya oleh dulur ya. Nambah dulur, ngoten gak? Aja, gak saya sebentar. Sabar nih dulur. Gak sih.

0: kali rada piye ngono. Eh nggih monggo padhe gabung wis kok biasane jalur-jalur yang bisa dilalui ya, telepon yo iso, kirim pesan WhatsApp yo iso, ya. Pindah nonton Facebook nggih saged, ya. Penak iki telepon sakjane nggih, telepon langsung oh, iso ngobrol kali kula nggih. Curhat yo gak apa-apa, curhat sithik-sithik ngono ya. Alah curhat enteng-entengan ngono ya. Nggih, matur nuwun sanget dengan sampun bergabung nggih, pokoke kudu sabar. Caning.
1: Campur sari koplo kende kota SS yoiki pancen ono sabun beng walu-walu kemasici kota FM Surabaya.
0: Tapi sing luar biasa iku seneng ana beksone ayam.
1: Mesti ya ini, ngerti nek kancane on air ngerti.
0: Iya, ya, paling iku mau sak durung on air koordinasi.
1: Ya, wis bayar.
0: Iya, aku kok anu ya bagian apa iki backing vokal, backing vokal.
1: Iya, backing vokal.
0: Itu vokal, vokal, backing vokal.
1: Heeh. Apa mana iki?
0: Lah iki lagune semari bareng sik apa nyanyi ae. Halo ya. Sehat cak.
1: Nggih. Alhamdulillah nek sehat. Ning guru sendiri sehat nggih.
0: Alhamdulillah sehat juga. Udan ta nang kono mau?
1: Krimis nih.
0: Oh krimis tok.
1: Mulai injing. Terus habis mau ke masjid Jumatan. Jam 3 sore masih krimis. Sekarang sudah sedang.
0: Oh, iya, iya.
1: Tapi masih terasa halanya. Dingin.
0: Dingin ya, enak ya.
1: Makanya aku mau nyanyi gerigis ini. Kita gerigisnya ya.
0: Oke, gerigis. Ya.
1: Gerigis.
0: Monggo, salam.
1: Salamnya kagum. Pak Sutoyo.
0: Iya.
1: Pak Selamat Manian. Mas Aditya.
0: Iya.
1: Mas Syamsul Hadi. Mang Ujang. Bang Arjuni, Pak Sigil, Pak Suruh, Bang Tejo. Bunda Mimi.
0: Iya.
1: Bunda Sutira.
0: Iya.
1: Bunda Diandra Tiwi. Bunda Ani.
0: Mama
1: Syahkar.
0: Iya.
1: Bunda yang jajan apa? Sudah juleha.
0: Oh hai.
1: Juga nih nanti.
0: Happy.
1: Happy. Serius agak serius ya. Apa jenisnya?
0: Anak buntute.
1: Itu gak palsu.
0: Anak buntute itu mau. Anak buntute.
1: Nada apa? Tapi wala nebak aku jalan. Ayo.
0: Oh, pacar
1: itu kangono. Nek iki ya kangono mbok wis tak.
0: Ya siji nadae ya to. Beda dari yang lain.
1: Ada dari ndi?
0: Oh, pacar itu.
1: Oh, bodo kuwi. Nek aku mesti bayar wae buat banget banget cak ning gak bayar ya. Ya, yutnya.
0: Surabaya. Oke.
1: Matur suwun,
0: Mas Sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Abdul Mukim nggih, wonten Sidoarjo sudah hadir. Cak Ari Bowol Trawulan Mojokerto absen Mbak Tari. Lagu dan salamnya gabungan saja sama pendengar yang lain. Terima kasih ya, Cak Ari Bowol. Oke, langsung mohon nggih monggo gerigis.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Iya pancene sama barangnya serah aku tuh mewah ya. Aku mau sih penting sumringah bahagia ya. Nek wis atine sumringah ya. Apa iki jenenge masih ya duit oke okay, ya tapi gak iso sumringah. Kan yo sio sio. Sumringah iku iku apa? Berseri-seri ngene iku lho ya. Seger lah pokoknya nggih. Ekspresi ya, ekspresi wajah ngene iku nggih. Misale wajah rek sumringah rek bar oleh arisan. Ya contone ngono. Cak Ning.
1: Campur sari.
0: Nggih.
1: Koplo gending.
0: Aha.
1: Kota FM.
0: Yes.
1: Ya iki, ya iki, ya iki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, Pak Sugeng.
1: Sugeng dalu, Mbak Tari. Aku sekarang ya, hadir di awal ya ini.
0: Oh, iya, nomor 2.
1: Oh.
0: Iya. Dengaran anu teleponnya jualan cetok welo-welo ya Pak. Biasanya nggih, ya lagi iki.
1: Berarti iki bar mangan wetenge warung welo-welo betul.
0: Biasane ya anu ora jelas ngono sinyal. Biasane
1: iki wis keri-keri njaluk diwaca dhisik.
0: Heeh, lah iya.
1: Lah iya. Apa Mbak Ri, Mbak Ri?
0: Ah, wageng. Ayo sesuai urutan to, gak kanten.
1: Apa iya?
0: Lho nggih, Pak.
1: Kira dilompat ning ngono.
0: Lah kan sing WA kan mboten namung jenengan.
1: Nggih, Mbak Tari.
0: Nggih, ngoten.
1: Biasanya kita cangking lali apa piye?
0: Lah nggih, nyangkinge terus nenggo giliran.
1: Nggih.
0: Monggo tembangin
1: Mbak
0: apa?
1: Mbak Tari, sehat nggih?
0: Alhamdulillah, pangestu nipun.
1: Ibar diguyur hujan mriki Mbak Tari.
0: Oh nggih, sami sampun mau mriki Surabaya.
1: Wah, dangu mboten Jawa niku sekali Jawa sewres.
0: Oh, ya. Alhamdulillah, enak to.
1: Enak adem banget.
0: Nah, dan nih kok. Monggo, tembangin apa?
1: Tembangin Ninggal Katresnan Mbak Tari.
0: Ninggal Katresnan, nggih. Monggo, salam.
1: Salam kagem Mbak Ima, Mbak Ela, Mbak Putri Widayanti, Mas Samsul Hadi, Mbak Widya, Mas Aditya, Mas Heru, Bang Ucok, Koko Aim, Pak Kubedang, Mbak Wandi, Pak Suka, kasihan Pak Rofik, Pak Satria Basuki.
0: Okay.
1: Sinten malih nggih, Mbak Kasian, Pak. Mas Toto, Mas Antok sampai jumpa. Mas Toto sampai jumpa nggih. Heeh. Pak Parno Pepelegi, terus Bunda Waris, Bunda Sutira, Bunda Diandra TV, Bunda Yuleka. Pun kagem sedaya mawon, Mbak Tari.
0: Nggih, sedaya mawon.
1: Motor pun ke Mbak Tari.
0: Sami-sami Pak Sugeng. Niki salam. Saking Cak Aim. Salam saking Cak Aim.
1: Nggih, salam langsung Kak Cak Aim. Sehat selalu nggih Cak Aim.
0: Amin.
1: Kok dilancarke kabeh lewat Kota FM.
0: Nggih, sami-sami.
1: Dengan ulang tahunnya Kota FM semoga kita ya sesuai yang kita harapkan lebih
0: Pak.
1: Baik daripada sebelumnya ngambil batari.
0: Amin, nggih Pak, matur nuwun.
1: Bon, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng Denpasar Bali sudah hadir. Cakung WP Kali Santri, salam Cak Ali Abah Kosim, Cici Ani, Cak Yanto, Mbak Eka, Mbak Elam, Mas Aditya, Cak Solen, Cak GP. Ini ya, Abah Tahibi. Lanjut Pak Dianto Krian, ya waalaikumsalam. Salam sedekemon ingkang midhangetaken Kota FM Surabaya. Sehat sedoyo nggih, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut saya ke sini Pertegal. Terus apa mana iki? Sekedar sini ngene Facebook ya, ana sapa sing lagi bergabung baru saja muncul ya. Saya sih awal-awal nggih. Beli sang tuketut, Gianyar Bali hadir, Mbak Tumiem Virgo warga Mapar Medan hadir. Badi on air monggo. Cak Ning sudah masuk. Siapa ini? Cak Ning. Woi. Nggih, yang telepon lewat WhatsApp di off kan dulu nggih. Soalnya boten muncul wonten komputer nggih. Cak Ning. Apa iki? Cak Ning. Tidak ada suaranya ini. Yes, paling sinyal. Monggo bisa dicoba kembali ya. Ingat lewat WhatsApp, telepon online lewat WhatsApp, di off-kan dulu, gitu. Ditutup sih, cari sel. Terus nggak telepon mana, dang, tutup sih, terus telepon maleh, gitu. Nggak muncul, di sini tidak bisa diangkat, tidak bisa diangkat teleponnya, gitu. Mboten muncul, nonton komputer, ngoten. Oke, lanjut sinten maleh, nggak pada bergabung. Seneng ngono lagu ayo. Gak muncul ya. Cari sel, mboten muncul ya. Mangke mawon dilanjut nggih. Ninggal katresnan.

0: Meredas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kata, saya Feby dari Prodi Musik UNESA mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga di usia yang ke-26 ini, Radio Kota FM makin sukses, makin dicintai masyarakat, panjang usia mengudaranya, panjang umur dan sehat selalu untuk penyiarnya. Makin banyak pendengarnya, makin banyak iklannya. Jaya selalu Radio Kota FM! Mwah!

Dulur monggo teng pinara ya to. Menawa saiki lagi dalam perjalanan ya arep ning luar kota nggih ya to. Arep mudik nggih. Mergo iki kan ya wis dina Jumat to. Wis weekend ngono jare.

0: Tes apane sing netes? Oh, alah.
1: Oh,
0: Mari udan
1: campur
0: ta.
1: sari. Koplo gending, kota efek, joiki, joiki,
0: Yo,
1: bintari, Bayu
0: yuk,
1: Nurjas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kentengnya bocor ta, Pak? Netes-netes saya ket mau.
1: Mboten mau kula telepon hari ini gak masuk.
0: Iya, yang saya ini gak enak suaranya.
1: Suara hilang.
0: Oh, jenengan tani ku mau.
1: Alah, lu kelopak-kelopo.
0: Loh, yang saya ini belas kalau enak suaranya.
1: Mboten belepet.
0: Loh, enggak, tapi mboten enak suaranya yang beriki. Belas, gak ada suaranya. Pak? Loh, kan, hilang mana?
1: Tak cek sih.
0: Oh, alah, dicek bareng. Oh, apa Pak Gento, Pak Gento?
1: Oh, apa nih, nyaman.
0: Wancan-wancan ini mau menengah ya, wancan ini.
1: Buatan mendel kulo gak bengok-bengok begini.
0: Iyalah.
1: Kok gak anu nyambung ini?
0: Alah, iya.
1: Gak ketemu.
0: Turung nyantol sinyalnya.
1: Lagi, kan itu nyantol.
0: Iya. Gih Pak, monggo tembangin apa?
1: Tembangin Segoro Ngayuk Jakarta nih.
0: Segoro Ngayuk Jakarta? Saya tak boleh no. Napa alternatif lain?
1: Bingura Segoro nih.
0: Senang ada dulinan nang Segoro, ayo lo. Heran ayo.
1: Nggih, wong ngadusi nang Segoro, kula adus nang jene Blumbang atau kurang gede.
0: Ya iya menyesuaikan ding ya. Saya Pak, saya Segoro nih saya iki ya.
1: Kenapa?
0: Ya, tak golek no se.
1: Ge,
0: nek ketemu.
1: Segoro Ngayuk Jakarta, lek mboten nenten ge, murah Segoro.
0: Iki ana Segoro, Segoro tok, Mbak Segoro, Segoro biru. Telung Segoro ya. Pokoke persegoroan ngono ya. Iki tak kulakno tokone tutup iki, Pak.
1: Oh, ngoten ta.
0: Nggih.
1: Oh, ora ngoten anu mawon. Wurunge wis.
0: Wurung.
1: Nggih kan gak sida ning.
0: Iya.
1: Wurung nggih.
0: Pakai entah, pakai entah.
1: Nggih. Sampeyan kae Segoro niku mboten enten wis wurung ae.
0: Iya, wurung wis nang mulih nek ngono.
1: Salame damel manujang. Cari sambi terem.
0: Nggih.
1: Tak samsuri ke Braun, Cak Ali,
0: iya.
1: Pak Rudi, Cak Ido, Pak Mentor, Cak Jumati,
0: oh,
1: Pak Dianto, Cak Soli, Telosor, Cak Setua, Pak Suki, Pak Bukedang,
0: wow.
1: Pak Bosim, Cak Afid, Pak Kasian, Koko Heri, Cak Miskan, Cak Jiti, Pak Merot, Mas Rizal, Mas Agung Wibu, Mas Aditya, Mas Heru, Mas Samsul Adi, Cak Koneng. Betul no jurusan ini. Macan kerang ya. Bunda Mujiaki, Bunda Watona, Bunda Farah, Bunda Sutira, Oma Mami. Pak Dian, Pak Tiwi, Bunda Waris. Mbak Ainun, Mbak Yati, Randutai, Mbak Wiki, Mbak Yanti, Mbak Ika, Ngersian, Bunda Selamat, Cik Aini, Mbak Iku. Mbak Santi Pungpungan, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Nur. Jendong-jendong itu sini. Mbak Widya, Mbak Putri Prigen. Wah, apa nih? Pun sedih sedih salah
0: wah. Oh, pengen tau. Ini loh cari Cak Rizal. Cak Rizal udah makan belum? Jangan lupa minum loh.
1: Iku yang jadi awak no mangan.
0: Iya.
1: Gaya awak. Jokopo sama sepose hilang. Kita leni nih.
0: Iya.
1: Ya pun setua yang mau seluruhan salawat sih. Tak boleh cari sehat selalu di muda.
0: Amin.
1: Kenek matu hati-hati nge. Pun gocana nih gue.
0: Amin.
1: Pun lagi gak jauh di gue. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagian itu. Rem. Lanjut. Mereka saking. Siapa iki? Mbak Putri Dayanti, teratas perigian Mas Suruan. Yes, salam. Pak Jalan Tamarin, Cak Syahruji, Cak Witsa. Terus Cak Salihin Bangkalan. Pak Syukur Meren Probolinggo. Ya, Mbak Putri Dayanti. Okay, alright. Langsung Cak Samsul Haji Pelonton teratas perigian Mas Suruan. Ya, gandengan Mbak Putri. Salam Cak Feri Sutarjo, Abad Ibi, Pak Wiyotom, Cak Miskan Kebraun, Mbak Ima. Ngesong ya. Cak Samsul, okay, alright. Langsung. Datang Facebook, matur nuwun jempol-jempolnya sudah bergabung. Iya, gak muncul Cak Rizal.

Teleponnya sampean ya. Nangone komputer tadi gak diangkat. Cak Ongga Prasetyo, Mbak Dumayanti sugeng dalu warga setapat langkat sumut hadir. Waalaikumsalam Mama Kori, Medan sumut ya hadir. Terus anak tuh bagus Karawang ya. Waalaikumsalam. Saat ini hadir nggih, terima kasih Bapak tuh bagus Karawang. Oke. Aha, ini sudah. Adik Permadani ini Mas Widanenggar Perigan Pasuruan ya. Cak Ning, salam kagem Om Aditya, Om Gianto Rembo, Pak De Sugeng Bali, Om Rizal Kelabu, Pak Bu Pisang, makasih kata rumah ya, Pi. Ayo nere, aku bisa nari apa ya. Makasih ya, Pi. Cak Siswanto, hadir dalus dari kemauan. Terus apa mana ini? Cak Aditukiyo, Jogja, hadir. Cak Bobo, Cak Ning, dalem. Pak Widarmoko, waalaikumsalam, Riau, Tembilan, hadir. Sugeng dalus, salam Stevens, Kota FM. Lagu ini Cinta Hitam. Ini bisa di request di program Dendang ya, jam 7 malam sampai jam 9 okay, Pak Peter Moko. Lanjut Mbak Ifaza, waalaikumsalam, ikutan hadir nih. Terima kasih, cantik sehat selalu sama tugas, amin, makasih okay. Mbak Ifaza. Oke, lanjut langsung mawon okay. Kalau sampai kita mau Pak Kianto urung.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Wis isu rek, waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
1: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
1: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio yang nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Walu-walu ke masih juga TFM dangdutnya Surabaya dolor tak semangat cak ning campur sari koblo ke dengok TFM yoiki ya oke makasih semis gabung si sekedap ya ini Mbak Putri kayak sinyal lagi mau Mbak ya Sinten malih badhe bergabung on air nggih, masih ada kesempatan monggo sing dereng kebagian. Wau nggih sing rada angel ana ya. Heeh, iki beberapa iki mau ya sinyalnya ya. Sing telepon bareng mau ya. Rada apa iki jeneng angel nyantol ya. Coba posisinya dipaskan ngono ya ben sinyal iku kuat dan juga tahan lama. Nggih, matur nuwun. Engkang sampun pinarak ya. Gitu, tembang-tembangnya pancene yo pas banget. Gue tambah semriwing wayah dalung ini iki. Estop. Oke, cocok. Cucok ya, heeh. Disambi napa dahar napa wayah yang menten iki. Dar iki mau aku apa? Jajan talas ya. Talas Bogor ya nang daerahku kono ono ya. Jadi memang bakul iki khas ya dari Bogor kaya ya. Dari Jawa Barat lah ya. Enak ngono ya. Terus diwururi klopo ngono kan. Talas kukus ngono iku lho ya. Terus diwururi klopo, klopone gurih. Terus rada koyo asin-asin ngono. Oh, enak pokoknya. Heeh. Dan pokoknya bisa milih pokoknya kutho nggih. Mbak Dina Luciana Sugeng Dalu, Blitar Kota Mendar merapat nggih matur nuwun Mbak Dina. Bang Doni Sugeng Dalu Cikampek hadir ikut ya. Heeh, masyaallah. Jadi pegawai minimarket aku ya. Ya cucok ya. Bang Doni makasih ya. Mbak Rani Rentina, waalaikumsalam. Mbak tercantik hadir Ramadan. Iya. Semangat bertugas Mbak. Iya. Salam malam Sabtu. Oke. Okay. Mas Aditya, salami beres fans Kota FM FKS tanpa terkecuali. Matur nuwun. Lanjut Pak Ripto Suwasono, waalaikumsalam. Bakal gabung nggih, Pak. Salam hangat sedoyo kanca-kanca Kota FM. Neng Tari, Neng Tia, sugeng ae tugas mukitan sapi naringan seger kewarasan. Amin. Pak Ripto makasih. Haha. Matur nuwun, sapa iki sing lagi muncul komennya ya? Cak Mol. Sugeng tau Cak Mol. Selalu pantau juga ini Cak Mol. Ya. Sapa mana siapa lagi ya? Lagune napa niki? Dulur-dulur, iki ayo tak belehno iki lho. Kan ono lagune Deni Caknan ya iki sing apa iki memunculkan nama Deni Caknan iki ya, tadi terkenal ya dengan lagunya Kartanyono Medhet Janji gitu. Nah iki mencuat ya berawal dari tembang niku Kartanyono Medhet Janji ya, nama Deni Caknan jadi mencuat terus terkenal ngatasan iki. Nah iki ono jawabane ternyata ya jawabane Kartanyono Medhet Janji ya. Inggih monggo langsung mawon.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, kota FM. Yoiki, yoiki. Koplo gending kota FM, yo iki, yo iki.
4: Walu-walu kamu si Jiko TFM dangdutnya Surabaya. Dulur, ojo ngantuk sih yo, sik jam piro sih iki? Tak delok. Lho ala lah kok yo wis meh jam 11, gak kerasa tenan to. Nes gabung nang gone Cak Ning. Isine iku pokoke bahagia terus ayem terus nggih. Matur nuwun sing tetep nyimak memantau program Cak Ning nggih saben dalu dikancani Tarining Tias. Matur nuwun sanget. Monggo dilanjut aktivitas, dilanjut istirahat. Rahat nggih disambung malih benjing matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Kami dari The Central Mall Gunawangsa Tidar Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Kota FM.
2: Semoga Kota FM selalu menjadi sumber informasi, hiburan, dan inspirasi bagi para pendengarnya.
1: Dan pendengarnya tambah wake.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
3: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
4: Semoga di rumah nalar guna diwere.
0: Yoi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

Hai, aku Bang Ranting ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: dia, dia, dia, dia, dia, hanya dia.
1: Праздником вас!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi...

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.